0: Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2, gimana kabarnya hari ini dan pagi ini? Sejauh ini gimana teman Pro2? Semoga paginya cerah, semangatnya full dan rezekinya juga ikut ngalir ya teman Pro2. Masih barengan sama Yuk Maulana di Spada, hanya lagi dan di frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum saya lanjut teman Pro2, saya mau tanya dulu buat kalian semua yang lagi dengerin saya, udah sarapan apa belum nih pagi hari ini teman Pro2? Atau jangan-jangan kamu termasuk tim nanti aja makannya di kantor, gak sempat, atau yang paling klasik gak lapar. Padahal ya teman Pro2, sarapan itu ibarat bensin buat kendaraan. Kalau tangki kamu kosong, jangan harap kamu bisa ngebut seharian. Makanya jangan heran kalau jam 10 pagi udah lemes, fokus buyar, atau tiba-tiba cranky tanpa alasan teman Pro2. Itu tuh bukan karena kamu gak semangat, tapi bisa jadi kamu belum isi energi dari pagi hari. Jadi tenang teman Pro2, pagi ini saya gak mau nyuruh kamu buat masak yang ribet-ribet, karena kita bakal bahas tren sarapan praktis yang sehat, enak, dan yang paling penting bisa disiapkan kurang dari 10 menit. Langsung aja kita bahas di segmen ini teman Pro2. Kita mulai dari menu yang cocok banget buat kamu yang hidupnya dikejar sama waktu, alias kaum mepet sejati. Overnight oats teman Pro2 yang bisa kamu bikin. Ini makanan bisa dibilang pintar, mandiri, dan gak butuh perhatian di pagi hari, karena semua udah kamu siapkan dari malam sebelumnya. Caranya gampang banget teman Pro2, kamu sisa ambil oatmeal instan, campur susu bebas, mau susu sapi, almond, atau kedelai, tambahin chia seeds atau biji selasi, aduk, masukin kulkas, selesai. Dan yang paling keren, dia masak sendiri semalaman teman Pro2. Pas pagi kamu tinggal buka kulkas, ambil, kasih topping, bisa pisang, kacang, atau madu, dan selesai. Sarapan kamu udah siap dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini faktanya teman Pro2, jadi kamu bisa ambil manfaat dari sarapan tadi. Dengan yang kita bisa ambil manfaatnya yaitu seratnya tinggi banget. Jadi kalau kamu makan suatu makanan yang seratnya tinggi, ini bisa bikin kamu jadi kenyang lebih lama. Dan artinya kamu gak gampang lapar, gak ngemil berlebihan, dan paling penting fokus kamu tetap aman sampai waktu makan siang nanti.

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
3: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
2: I'm Fruity.
3: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
2: Oke.
3: Untuk lanjutnya.
2: Oke. Kalau WhatsApp-nya?
4: Kasih.
3: WhatsApp-nya?
2: Boleh.
3: Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
2: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik Indonesia.

0: 02.
1: Kalau kamu tipe yang pengen sarapan tapi nggak mau ribet sama kompor, teman Bro 2, ini dia solusi yang paling simpel buat kamu di pagi hari biar kemageran kamu nggak terganggu. Kamu bisa buat Greek Yogurt Bowl, teman Bro 2, untuk mengatasi masalah kemageran gitu ya. Nah, ini menu yang cocok banget buat kamu yang bangun masih setengah sadar, gak kuat sama bau minyak goreng pagi-pagi, tapi tetap makan pengen makan sehat. Nah, caranya teman Bro 2, ini gampang banget atau simple banget. Sisa kamu tuang yogurt ke mangkuk, terus tambahin granola biar ada tekstur, kasih madu dikit, tambahin buah. Nah, ini gak harus buah mahal ya teman Bro 2, bisa kamu tambahin dengan pepaya, pisang, atau kalau ada nangka boleh juga pakai nangka. Dan ini juga bisa jadi topping yang enak banget buat jadi menu sarapan kamu pagi hari, teman Bro 2. Dan yang bikin beda teman Bro 2, makanan ini sekali suap segar dingin, jadi bisa bikin kamu langsung melek teman Bro 2. Langsung yuk gas aja bikin sarapan yang namanya Greek Yogurt Bowl teman Bro 2. Ini buat kamu kaum mager, pasti langsung nih gercep buat sarapan pagi ini untuk menambah apa ya, mengisi perut kosong kamu untuk bisa beraktivitas di pagi hari. Selamat membuat dan selamat sarapan.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke menu yang sering banget kamu lihat di kafe-kafe hits, yang biasanya disajikan cantik, estetik, dan bikin pengen langsung foto sebelum dimakan. Ada avocado toast, teman Pro 2. Kalau kamu pernah nongkrong di kafe, pasti tahu ya menu satu ini. Jadi menu ini sering jadi andalan buat yang pengen makan sehat, tapi tetap terlihat classy. Dan jujur aja ya, teman Pro 2, kadang kita beli makan bukan cuma karena lapar, tapi juga karena feel-nya asik. Tapi sekarang saya mau kasih tahu kamu satu hal penting. Menu ini sebenarnya gak ribet sama sekali. Bahkan bisa kamu buat sendiri di rumah dengan waktu kurang lebih dari 5-7 menit aja kok. Jadi yang kamu butuhkan cuman roti gandum, biar lebih sehat tentunya ya, dan ini biar lebih bisa mengenyangkan. Berikutnya kamu bisa siapkan alpukat matang, sedikit garam, lada hitam, dan kalau ada perasan jeruk nipis aja sedikit. Sambil kamu panaskan roti di teflon atau toaster sekitar 2 menitan, kamu bisa mulai hancurkan alpukat di mangkuk kecil. Gak perlu halus banget, biarin sedikit bertekstur biar ada sensasi pas kamu makan. Tambahin sedikit garam, sedikit lada, dan perasan jeruk nipis biar tentunya makin segar makanan kamu. Pas rotinya udah hangat dan agak garing ya maksud saya, tinggal kamu olesin alpukat jadi tadi di atasnya, dan di titik ini saja sebenarnya kamu udah punya sarapan yang enak banget loh, teman Bro 2. Tapi kalau kamu punya waktu tambahan 2-3 menit, coba tambahin telur ceplok setengah matang di atasnya. Begitu kamu potong, kuning telurnya meleleh, dan itu rasanya udah seperti sarapan di kafe mahal. Dan yang menarik dari menu ini, teman Bro 2, bukan cuma rasanya aja, tapi juga filosofinya. Karena kita berpikir hidup sehat itu harus mahal, harus ribet, harus beli di tempat tertentu, padahal dengan bahan sederhana, dengan waktu yang singkat, kita sudah bisa menciptakan sesuatu yang sehat, enak, dan tentunya bisa bikin kita merasa lebih siap menjalani hari. Dan kalau kita bisa bilang nih, ada faktanya juga bahwa alpukat itu kaya akan lemak sehat yang bagus untuk otak. Artinya sarapan ini tuh bukan cuma bikin kenyang aja, tapi juga bantu kamu untuk lebih fokus, lebih stabil energinya, dan gak gampang drop di tengah hari. Jadi kalau kamu selama ini berpikir sarapan sehat itu ribet, coba mulai dengan menu yang satu ini, karena kadang perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Oke, baik, teman Pro 2. Di segmen ini cocok banget buat kamu mungkin yang jujur-jujur aja nih ya. Gak kuat makan berat di pagi hari atau tipe yang lebih nyaman minum daripada makan. Nah, ini kuncinya atau jawaban yang paling tepat buat menjawab segala pertanyaan kamu adalah Smoothie Green Monster, teman Pro 2. Dari namanya sih memang terdengar agak menyeramkan ya, ada monster-monsternya. Jadi Green Monster ini kalau bisa dibilang ini salah satu cara yang paling cerdas buat menyelinapkan sayur ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena beberapa mungkin banyak dari kita yang tahu sayur itu penting, tapi tetap susah makan sayur di pagi hari. Sekarang kita bikin versi paling simpel, teman Pro 2. Bisa kita blender nih segenggam bayam segar, satu buah pisang matang. Ini bisa biar creamy gitu ya. Berikutnya kamu bisa masukkan potongan nanas atau mangga biar segar dan juga ada manis-manisnya dikit. Sedikit air atau air kelapa, di blender sekitar 1 menit dan selesai. Hasilnya memang hijau ya, tapi begitu kamu minum yang terasa justru manis buahnya. Bayamnya hampir gak kerasa sama sekali loh, teman Bro 2. Dan dalam satu gelas ini kamu udah dapat beberapa manfaat yang sangat-sangat positif. Yaitu kamu bisa dapat manfaat serat, vitamin, energi, dan yang paling penting praktis banget, teman Bro 2. Bahkan kamu bisa minum sambil siap-siap, minum di jalan atau bahkan bisa kamu bawa ke kantor. Dan ini benar-benar sarapan ninja, cepat, diam-diam juga tentunya bikin sehat tubuh. Dan by the way, teman Pro 2, dari 4 menu yang kita bahas di pagi hari ini, kita bisa lihat satu hal penting bahwa hidup sehat itu sebenarnya bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena seringkali kita bukan gak sempat sarapan, tapi kita belum menemukan cara yang tepat. Kita terlalu fokus ke hal-hal besar, padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti bisa bangun 5 menit lebih awal, menyiapkan sesuatu dari malam ya, atau memilih menu yang lebih sederhana tapi bernutrisi. Karena apa yang kita lakukan di pagi hari akan mempengaruhi mood kita, energi kita, bahkan cara kita menjalani hari. Jadi mulai besok pagi, teman Pro 2, jangan lagi bilang aku gak sempat sarapan nih, tapi coba bilang aku mau mulai hari ini dengan lebih baik. Karena sarapan bukan sekedar makan aja, tapi cara kita menghargai tubuh kita sebelum menghadapi dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

105 FM, Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini di hari Sabtu teman Pro 2? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik aja. Meskipun tadi pagi kita udah dikejutkan dengan guncangan gitu ya teman Pro 2. Tapi yes, kita semua selalu berdoa, semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman Pro 2. Dan juga ini bisa menjadi peringatan gitu ya untuk kita bisa memperbaiki diri lagi ke depannya teman Pro 2 ya. Dan apapun yang kalian lakukan hari ini teman Pro 2, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan keinginannya teman Pro 2. Dan semoga mungkin yang sekarang lagi menikmati secangkir kopi gitu ya, yang sedang olahraga pagi jam 9:08, meskipun ini udah agak terang, meskipun udah agak panas gitu ya, yang olahraga semangat. Yang lagi siap-siap jalan bareng sama teman juga kayaknya jam 9 mau kemana nih. Yang lagi scroll media sosial sambil berbahan, ataupun mungkin yang sedang dalam perjalanan menikmati indahnya di pagi hari ini teman Pro 2, semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga tentunya bahagia. Akhirnya Yek Maulana kembali menemani kalian semua di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi budaya dan juga pariwisata teman Pro 2, tentunya di 105 FM dari Pro 2, pala teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita harus jujur-jujuran dulu sekarang teman Pro 2. Kalau sekarang tuh mau liburan, hal pertama apa sih yang kalian lakukan teman Pro 2? Apakah mungkin kalau tipikal orang yang liburan ya, apakah mungkin kalian langsung nih buka Google Maps, atau mungkin tanya teman gitu ya, atau mungkin buka TikTok dulu nih, nyari rekomendasi di media sosial gitu, mau liburan kemana gitu. Karena sekarang teman Pro 2, sebelum mengunjungi suatu tempat ya, banyak anak muda tuh lebih dulu berwisata lewat media sosial teman Pro 2, lewat video orang lain, lewat review, lewat foto-foto estetik juga, baru kemudian memutuskan untuk datang. Tapi emang ini apa ya, menjadi suatu tren yang positif menurut saya teman Pro 2 ya. Tapi karena kan gini, kita tuh biasanya kalau untuk memutuskan untuk pergi ke liburan ke suatu tempat ya, yang biasanya kita tuh belum tahu tempat itu sebagus apa gitu, seestetik apa. Nah, sebenarnya rekomendasi-rekomendasi yang ada di media sosial itu menjadi rekomendasi yang baik juga tuh buat kita, biar bisa jadi bisa jadi pandangannya kita gitu. Oh, sepertinya di sana memang bagus gitu. Itu di sana bisa jadi buat liburan, bisa buat bawa teman-teman, bisa buat untuk nyantai, untuk nginep-nginep gitu ya teman Pro 2. Akhirnya kan video-video review dari orang lain itu bisa menjadi apa sih saya menyebutnya apa ya teman Pro 2 ya, bisa jadi sesuatu hal yang akhirnya bisa memutuskan kita untuk okay, saya kesana deh gitu teman Pro 2. Dan juga mungkin bisa jadi oh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Nah, makanya sekarang muncul nih istilah yang sangat populer di kalangan Gen Z, yaitu hidden gems teman Pro 2, tempat-tempat keren yang belum terlalu ramai, belum terlalu viral, tapi punya pesona luar biasa teman Pro 2. Dan menariknya, Sulawesi Tengah ternyata menyimpan begitu banyak hidden gems yang bahkan kadang belum diketahui oleh masyarakatnya sendiri. Dan fun fact-nya teman Pro 2, Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia dengan bentang alam yang sangat lengkap, mulai dari pegunungan, hutan tropis, danau, air terjun, hingga garis pantai yang panjang. Kadang tuh kita teman Pro 2, kita terlalu sibuk melihat tempat wisata di luar daerah, sibuk melihat Bali, sibuk lihat Lombok gitu, Labuan Bajo apalagi ya. Padahal di Sulawesi Tengah sendiri itu sudah banyak loh teman Pro 2 lokasi-lokasi yang tidak kalah menakjubkan juga. Dan yang paling menarik, tempat-tempat ini justru bisa menjadi ladang konten yang luar biasa nih untuk anak muda kreatif teman Pro 2. Karena hari ini menjadi seorang konten kreator ini bukan sekedar mengejar viral aja teman Pro 2, tetapi juga bisa menjadi cara untuk memperkenalkan daerah sendiri kepada dunia. Udah ada banyak konten kreator di Sulawesi Tengah gitu ya, yang bisa mengangkat wisata, pariwisata ya di Sulawesi Tengah teman Pro 2 ya. Dan bayangin aja teman Pro 2, satu video berdurasi 30 detik tentang pantai tersembunyi di Sulawesi Tengah itu bisa ditonton ribuan kali, bahkan jutaan orang teman Pro 2. Satu foto yang menarik bisa membuat orang penasaran untuk datang berkunjung ke suatu tempat. Artinya, ini adalah konten yang kita buat yang sebenarnya bisa menjadi promosi wisata gratis untuk daerah kita sendiri. Tapi sebenarnya kita tidak perlu mengandalkan konten kreator ya teman Pro 2. Dari kita pun sebenarnya bisa ya untuk merekomendasikan tempat-tempat yang menurut kita itu bagus, dan menurut kita itu bisa dan akan berpeluang banyak dikunjungi orang-orang gitu. Kenapa tidak gitu kita merekomendasikan di media sosial kita sendiri. Mungkin kamu bisa rekomendasikan di Instagram, di TikTok kalau mau. Kalau TikTok kan biasanya orang-orang yang berkunjung kan pada random ya teman Pro 2, tidak melulu teman-teman kita aja yang melihat profilnya. Nah, itu juga bisa menjadi peluang untuk kamu menggaet orang-orang dari luar untuk berkunjung ke Sulawesi Tengah. Dan itu adalah sesuatu yang keren teman Pro 2, karena sambil berkarya kita juga ikut memperkenalkan Sulawesi Tengah ke mata
teman-teman di luar Sulawesi Tengah.

0: Teh ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana Teh ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Kalau kita ngomongin Hidden Gems Teman Pro 2 di Sulawesi Tengah ya, sebenarnya Hidden Gems di Sulawesi Tengah itu banyak gitu, tapi sepertinya sudah pada banyak juga nih yang kunjungin tempat-tempat yang menurut kita tersembunyi gitu Teman Pro 2. Dan yang menarik lagi sebenarnya banyak di antara tempat-tempat Hidden Gems ini masih sangat alami Teman Pro 2. Misalnya ada mungkin yang kalau saya sih ini nama suatu tempat ini adalah nama yang baru saya dengar Taman Pro 2, tempat yang baru juga buat saya, dan mungkin suatu saat mungkin saya bisa pergi ke sana gitu. Ada Pantai Kilo 5 Palu Taman Pro 2. Ada yang tahu ini di mana? Nah, jadi Pantai Kilo 5 Palu ini Taman Pro 2 adalah tempat di Luwuk gitu Taman Pro 2. Ini adalah suatu tempat yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, terumbu karang dan patung bawah laut serta air laut yang jernih dan ombak yang tenang. Ini menjadikannya juga sebagai destinasi wisata populer di Sulawesi Tengah Taman Pro 2. Nah, jadi Pantai Kilo 5 ini menawarkan pemandangan Teluk Palu yang luar biasa gitu, terutama saat matahari terbit juga. Berikutnya ini satu tempat yang bukan hidden gems lagi, kayaknya tiap liburan pasti orang kalau ditanya mau kemana nih kalau liburan, Tanjung Karang. Tapi ya gak ada salahnya juga gitu Teman Pro 2 kalau kita pengen merekomendasikan juga untuk orang lain, orang di luar dari Sulawesi Tengah yang belum pernah berkunjung sama sekali ke Tanjung Karang, karena memang di sana selain apa ya, lautnya yang cantik, di sana juga ada berbagai tempat makan. Saya selalu mengingat tempat makan sih kalau di Donggala Taman Pro 2. Ada begitu banyak tempat-tempat makan yang menurut saya itu adalah selera kita semua Taman Pro 2. Jadi berbicara soal Tanjung Karang, Tanjung Karang ini adalah surga bawah laut yang sering disebut sebagai salah satu spot snorkeling terbaik di Sulawesi Tengah. Airnya jernih, terumbu karangnya cantik, dan cocok banget juga buat konten-konten underwater itu Taman Pro 2. Dan berikutnya ada ini juga hal sesuatu yang baru saya dengar, tempat yang menurut saya juga hidden gems juga nih Teman Pro 2. Ada air terjun Povoa Bungku Teman Pro 2. Ini salah satu hidden gems yang ada di Bungku Tengah nih Teman Pro 2. Luar biasa ya. Ini bisa jadi apa ya, suatu rekomendasi juga buat kita nantinya bisa kalau ada kesempatan kita bisa pergi ke sana gitu. Jadi air terjun Povoa Bungku ini adalah salah satu lokasi yang masih jarang diketahui di wisatawan luar daerah. Suasana alamnya itu masih sangat-sangat asri Teman Pro 2. Kalau saya lihat sih ini dari gambar-gambar yang ada air terjunnya nih, ih cantik sih Teman Pro 2. Ini lumayan airnya biru gitu, masih dikelilingi sama seperti kayak pohon-pohon besar gitu loh Teman Pro 2. Tapi sumpah airnya sangat jernih, masih warna biru gitu, dan juga ini cocok deh kayaknya kita pakai atau kita datengin nanti pas liburan akhir tahun mungkin ya Teman Pro 2. So disimpan aja duitnya kalau pengen mungkin liburan ke sana gitu Teman Pro 2. Dan berikutnya ada Danau Tambing. Lagi-lagi ini suatu rekomendasi juga yang sepertinya sudah tidak baru lagi buat kita berada di Sulawesi Tengah, tapi mungkin bisa jadi tempat baru untuk orang-orang yang belum pernah ke sana gitu Teman Pro 2. Danau Tambing sekarang sepertinya kalau untuk mau liburan di weekend ini sepertinya masih kawasannya masih ditutup deh Teman Pro 2, karena kemarin pasca gempa itu Danau Tambing masih belum dibolehkan, aksesnya sepertinya terputus kalau ke sana Teman Pro 2. Tapi boleh dicari informasi lagi Teman Pro 2 yang pengen mungkin ke sana, nanti dicari-cari informasinya apakah sudah bisa dilalui atau belum gitu Teman Pro 2. Dan kalau berbicara soal Danau Tambing, ini suatu tempat yang terletak di kawasan Taman Nasional Lori Lindu. Udaranya sejuk, pemandangannya tenang, cocok nih buat kita semua, mungkin teman-teman konten kreator juga untuk foto-foto cinematic nature gitu Teman Pro 2. Dan fakta menariknya soal Taman Nasional Lori Lindu, ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik Sulawesi Tengah. Nah, yang sering terjadi nih Teman Pro 2, kadang anak muda itu berpikir harus keluar negeri nih untuk mendapatkan konten-konten keren. Padahal seringkali lokasi yang luar biasa itu justru berada di tidak terlalu jauh dari tempat tinggal kita Teman Pro 2. Masalahnya sebenarnya bukan tidak ada tempat yang menarik ya. Masalahnya sebenarnya kita itu belum cukup penasaran untuk mengeksplorasinya Teman Pro 2. Karena menjadi konten kreator itu sebenarnya bukan soal kamera yang mahal, bukan soal drone yang mahal, bukan juga soal jumlah followers kamu Teman Pro 2, tapi soal rasa ingin tahu gitu. Orang yang penasaran akan selalu menemukan cerita-cerita baru, dan ya, orang yang menemukan cerita itu akan selalu punya konten untuk dibuat.

0: mo yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin. Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yek Maulana, teman Pro 2 di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi budaya dan juga pariwisata. Dan masih membahas sebuah topik yang sepertinya ini cocok banget sama Gen Z sekarang, teman Pro 2, yaitu konten kreator produktif, explore spot tersembunyi, wisata Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Dan ketika kita berbicara seorang konten kreator gitu, teman Pro 2 ya, ada satu hal mungkin yang sering terlupakan ketika kita membuat konten, apalagi konten wisata, teman Pro 2, yaitu kita tuh biasanya terlalu fokus sama tempat tempat wisatanya, teman Pro 2, tetapi lupa nih pada ceritanya. Padahal yang membuat sebuah konten viral itu bukan hanya pemandangannya aja, melainkan ada kisah apa sih di balik dari cantiknya tempat wisata itu, teman Pro 2. Misalnya mungkin ketika datang ke sebuah pantai gitu ya, jangan hanya rekam-rekam lautnya aja, tapi ceritakan juga nih kehidupan nelayan setempat gitu. Ceritakan budaya masyarakatnya juga. Mungkin kalian juga bisa menceritakan soal makanan khas yang dijual di sekitar lokasinya juga, teman Pro 2. Biar ini bisa menjadi gambaran besar juga nih buat teman-teman yang pengen ke tempat yang kamu rekomendasikan gitu, teman Pro 2. Karena memang berbicara soal wisata itu bukan hanya tentang lokasinya aja, tapi juga wisata adalah tentang pengalaman juga, teman Pro 2. Dan fun fact-nya, teman Pro 2, akhirnya banyak destinasi wisata dunia yang menjadi terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya, tetapi karena cerita budaya yang melekat pada tempat tersebut. Nah, ini yang akhirnya menjadi peluang besar bagi anak muda di Sulawesi Tengah. Karena kita sebagai anak muda, kita tuh punya banyak cerita, kita punya banyak budaya juga nih, teman Pro 2, di Sulawesi Tengah. Punya banyak tradisi juga, banyak kuliner, dan punya banyak bahasa daerah, lumayan banyak, teman Pro 2, di Sulawesi Tengah. Bayangin kalau semua itu didokumentasikan secara kreatif, teman Pro 2, mungkin hari ini hanya ditonton ratusan orang gitu ya, besok ribuan orang, lalu puluhan ribu orang, dan akhirnya bisa menjadi identitas digital yang memperkenalkan Sulawesi Tengah ke dunia, teman Pro 2. Karena di era sekarang juga kamera bukan hanya sebuah alat untuk merekam aja, teman Pro 2, tetapi juga ini bisa menjadi sebuah alat untuk melestarikan, teman Pro 2. Konten bukan hanya hiburan aja, tetapi juga bisa menjadi dokumentasi budaya. Karena kan sekarang tuh, teman Pro 2, apa-apa bisa dikontenin gitu ya, teman Pro 2. Dan itu juga bisa menjadi sebuah jejak digital yang baik juga untuk kemajuan wisata di Sulawesi Tengah, teman Pro 2. Dan konten kreator ini bukan hanya membuat video aja, tetapi juga bisa menjadi pencerita zaman gitu loh, teman Pro 2. Jadi dia bisa menceritakan sisi dibalik dari keindahan tempat wisata yang didatengin gitu loh, teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2, di segmen terakhir nanti. Saya bakal ngasih spill dulu nih apa yang bakal saya bahas di segmen terakhir nanti, yaitu soal konten kreator yang membangun daerah, teman Pro 2. So, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan jangan lupa kalau memang udah ada nih tempat yang pengen dipergiin, teman Pro 2, kita akan kesana. Jangan lupa dipergiin, teman Pro 2, jangan hanya dimasukin wishlist aja, tapi pergikan gitu. Apalagi kalau tempatnya hanya di sekitaran Sulawesi Tengah gitu, teman Pro 2. Kalau ada kesempatan, kalau ada uangnya, dananya, teman Pro 2, dipergikan aja. Direalisasikan aja, teman Pro 2, biar itu wishlistnya gak numpuk, teman Pro 2. Sama seperti lagu Hindia yang menceritakan soal kita kesana, tapi ini bukan menceritakan soal kita kesana ke tempat wisata ya, teman Pro 2, enggak. Oke deh, teman Pro 2, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Kita sampai di segmen terakhir Taman Pro 2 di pagi hari ini, edisi Sepada Budaya Pariwisata, dengan membahas satu topik yang menarik juga di pagi hari ini Taman Pro 2, soal konten kreator produktif explore spot tersembunyi wisata Sulawesi Tengah Taman Pro 2. Dan mungkin ini bagian yang paling penting dari obrolan kita pagi hari ini ya Taman Pro 2. Hari ini mungkin hampir semua orang bisa menjadi seorang konten kreator, karena hampir semua orang memiliki smartphone Taman Pro 2, hampir semua orang juga punya akses media sosialnya, hampir semua orang juga nih punya kesempatan yang sama untuk bisa berkarya tentunya. Tetapi pertanyaannya Taman Pro 2, konten seperti apa sih yang ingin kita tinggalkan di media sosial kita? Apakah hanya sebuah konten yang lewat gitu aja, atau mungkin konten yang memberi dampak nih Taman Pro 2? Bayangin aja kalau semakin banyak anak muda Sulawesi Tengah yang aktif memperkenalkan daerahnya, memperkenalkan pantainya, memperkenalkan budayanya, memperkenalkan kulinernya, dan juga bisa memperkenalkan keramahan masyarakatnya yang ada Taman Pro 2. Maka secara tidak langsung mereka sedang membantu sektor pariwisata, mereka sedang membantu UMKM juga, sedang membantu ekonomi masyarakat lokal juga tentunya Taman Pro 2. Dan pariwisata memiliki efek berantai yang besar terhadap ekonomi daerah, karena turut menggerakkan sektor transportasi, kuliner, penginapan, jasa kreatif, hingga usaha kecil masyarakat. Dan yang paling keren juga Taman Pro 2, mungkin kita tidak sadar bahwa video sederhana yang kita unggah hari ini bisa menjadi alasan seseorang datang berkunjung ke Sulawesi Tengah tahun depan gitu ya. Siapa tahu tahun ini, di bulan ini mungkin Taman Pro 2 kalian pergi ke suatu tempat yang mungkin menurutmu ini tempat belum pernah atau belum begitu dikenal banyak orang Taman Pro 2. Makanya ketika kamu promosikan tempat itu, atau simpel kamu story-in Taman Pro 2 tempat tersebut, itu juga bisa menjadi suatu promosi gratis lah dari kamu untuk teman-teman kamu yang mungkin lagi mencari tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat healing gitu Taman Pro 2. Dan itu juga sangat bermanfaat, sangat berdampak Taman Pro 2. Dan satu unggahan mungkin bisa menggerakkan rasa penasaran Taman Pro 2. Satu video ini juga bisa mengundang wisatawan, satu cerita juga bisa memperkenalkan daerah. Maka jadilah konten kreator yang produktif Taman Pro 2, kalau kamu pengen atau mungkin kamu sudah menjadi seorang konten kreator gitu ya. Tetap juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu unggah Taman Pro 2. Kalau datang ke tempat wisata juga jangan tinggalkan sampahnya. Kalau membuat konten, jangan merusak lingkungan demi mendapatkan gambar yang estetik. Kalau memperkenalkan tempat, hormati budaya dan juga masyarakat setempat Taman Pro 2. Karena pariwisata yang baik adalah pariwisata yang menjaga, bukan hanya menikmati Taman Pro 2. Pagi hari ini kita belajar bahwa Sulawesi Tengah ini memiliki banyak hidden gems yang layak untuk dieksplorasi. Menjadi konten kreator ini juga bisa menjadi cara mempromosikan daerah sendiri. Konten terbaik bukan hanya untuk menunjukkan tempat, tetapi juga menceritakan kisah di baliknya Taman Pro 2. Pariwisata dapat membantu ekonomi masyarakat lokal, dan anak muda juga punya peran besar dalam memperkenalkan Sulawesi Tengah ke dunia digital Taman Pro 2. Mungkin tidak semua dari kita akan menjadi selebritis internet. Mungkin tidak semua juga dari kita akan memiliki jutaan followers, tetapi setiap dari kita juga punya kesempatan untuk menjadi duta bagi daerah sendiri Taman Pro 2. Karena terkadang satu video sederhana tentang kampung halaman bisa menjadi bermakna daripada 1000 tren yang cepat dilupakan Taman Pro 2. Jadi, kalau akhir pekan ini kalian pergi jalan-jalan, jangan lupa, jangan hanya membawa juga pulang foto Taman Pro 2, bawa pulang ceritanya, bawa pulang pengalamannya, dan kamu bisa bagikan ke dunia. Bahkan Sulawesi Tengah adalah rumah bagi begitu banyak keindahan yang layak untuk dikenal banyak orang. Akhir kata, saya Iyek Maulana pamit undur diri dari Sepada edisi Sabtu 20 Juni 2026 kali ini. Terima kasih sudah menghabiskan pagi yang menyenangkan bersama saya Taman Pro 2. Tetapi tetap bangga gitu dengan budaya sendiri, tetap cintai pariwisata Indonesia, dan tetap bersama 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Setelah ini bakal ada relay ke Pro 2 Jakarta Taman Pro 2 untuk mengikuti program Musicpreneur bareng sama Gema Asmara Taman Pro 2. So stay tune terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari inilah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin dari pagi hujannya ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Okay. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara okay. Bergema.
0: Wis keren.

0: Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
1: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
1: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
2: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara.
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya. Kak Gema panggilannya ya.
1: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya? Oh, sebelum-sebelumnya genrenya di pop?
1: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre?
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh,
1: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
1: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Jadi kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
1: Terus baru balik lagi.
0: Oh, gitu. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
2: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi.
0: Mm-hmm.
2: Saya sebagai produsernya, mm-hmm. arrangernya juga.
0: Okay.
2: Label kita di Nada Bumi kan ada label kan.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kita banyak talent baru, mm-hmm. yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya yeah, nah, betul.
2: Jadi lagu religi dulu keluar.
0: Mm-hmm.
2: Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
2: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
2: kalau
0: okay.
2: lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
2: Nanti seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Oke. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
1: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini jadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
1: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh jadi awalnya doang ya. Terlihat gampang ya?
1: Iya kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
2: Waktu tapi aku kasih ya nih lagu ya dengerin. Ya, karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
2: Ini sih oke nggak menurut kamu?
0: Uh-huh.
2: Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan,
0: uh-huh.
2: Alah ini berapa hari bisa. Oh ya oke, aku bilang gitu.
0: Wih kan. Keren dong.
2: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
1: Iya.
2: Latihan aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
1: Iya.
0: Oh jadi setelah
2: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
1: Benar.
0: Oh.
1: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
1: Rekaman secara profesional gitu, belum pernah.
0: Baru ini berarti ya. Oh, oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya. Adrenalinnya
1: juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
1: Beda
0: ya.
1: Banget.
2: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh,
2: di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
2: Presernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
2: Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke.
1: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh ceritanya gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
1: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini, zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
1: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
1: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih maunya gimana sih mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh ini udah cukup loh kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Tapi dilanjutin juga iya begitu. Ya kan banyak kasus jadi. Serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
2: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
2: Kalau ini memang dibuat kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke.
2: Nah, tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
2: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
2: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
2: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasanya gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik
2: kalau,
0: dulu.
2: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: melodi chordnya. Okay.
2: Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
2: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
2: Ya, jadi bukan gitu. Bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai baru liriknya.
0: Oke.
2: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
2: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
2: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
2: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak,
0: okay, gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay. Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu
1: gak salah
2: ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir head voice. Iya. Hampir whistle gak?
1: Enggak whistle, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku gak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokalnya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokalnya Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oh, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
2: Iya, iya, iya.
1: Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler kan.
1: Lagu apa aja lagu.
2: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya?
1: Top 40.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semua genre.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya khatam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa gak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya, kan ini satu album.
0: Oh ini satu album.
1: Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Iya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau gak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya? Dari requestan orang-orang ya?
2: Oh iya.
0: Itu harus bisa ya, mau gak mau ya?
1: Kalau gak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Aku di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Selatan juga.
1: Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Pokoknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama tahunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayaknya masih nonton deh.
0: Iya, gerhana.
2: Iya,
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Nah, udah berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya, betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih 1 lagu dirilis, sisanya masih di mixing.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul. Ya
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, oh. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita yeah. okay. dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Tebal Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Yeah.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Yeah, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeatnya nanti.
1: Ada upbeatnya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu selain berkarya mungkin?
1: Iya.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: mimpi
2: yang utama itu
1: sih. Tapi kalau mau konser kalau enggak ada materinya kan enggak bisa.
0: Enggak bisa juga. Nah,
1: makanya harus ditempuh dulu mulai ini dulu single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya, benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Bener jomplang deh,
0: Padahal
2: tapi kan nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di regulerin pun nyanyi juga. Masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering.
1: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa. Polos kan.
0: Itu
1: mungkin ya. Kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Kena
1: sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Ternyata itu, bagus ya.
1: Itu dia ngomong ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya? miss nggak gitu loh.
0: Oh,
2: kayak gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: Keringet dingin, keringet dingin ya, keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu
1: nah,
0: ya.
1: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Aku kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih-latih.
0: Baru was-was.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, pitch-nya,
1: segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren, keren. Nah,
2: harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Masuk, ya?
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Aham-aham aja. Ya,
1: salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu. Guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiannya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bagian bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya. Lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke. Tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarga aja dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Oke.
1: Kecil. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
0: Oke.
1: Gimana? Mau pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in. Ya,
2: terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih gua buka WhatsApp di 08 11 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada yang bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Talent datang satu-satu. Yang mau nginep-nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Oh, buat itu, yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi cuma memikirkan diterusin gitu, gak diterusin begini.
0: Oh, jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Gak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
2: Cindu.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, ya. Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya?
1: Memang rencananya dia pengen di launch, jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh,
1: jadi sambil launch, premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti asik. Baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa
0: boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara.
0: Oke.
2: Nyambung ya pokoknya
0: gemasmara.
2: Gemasmara. Ya boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: ya. Boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ellen Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Lagu terlagu dari The Box, Teman Pro 2, menjadi lagu terakhir di perjumpaan kita di siang hari ini, Teman Pro 2. Tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah pantengin saya dari jam 6 tadi, jam 5 subuh tadi, Teman Pro 2, sampai di jam 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya setelah ini bakal ada penyiar Pro 2 lainnya, ada Nadila yang bakal menemani kamu di santai siang sampai nanti sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Teman Pro 2. Tentunya juga di siang nanti bakal ada program-program dan juga informasi-informasi menarik yang bakal dibawakan Nadila ke ruang dengar kamu di jam 2 siang sampai nanti di jam 3. Jam 4, Teman Pro 2, akan ada Top 20 Chart Internasional dan juga Indonesia Top 20 Chart lokal gitu, Teman Pro 2. Dipantengin aja di Pro 2 FM Palu, dan juga yang pengen request lagu sampai di jam 12 nanti, Pro 2 Hitlist masih akan terus menemani kamu. Silakan di WhatsApp di 08114560305, atau kamu bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa melalui live chat di aplikasi RRI Digital, Teman Pro 2. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu lagu terbaru dari Fajar Nur di album terbarunya Sementara Selamanya, dengan judul lagu Satu-Satunya. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM Mareri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu ini mungkin tidak asing ya buat kamu, karena lagu ini dibawain atau miliknya Tante Riza Artemivia, tapi dibawain kembali sama Om Ahmad Dhani dan juga Firza, teman Pro 2, dalam nama band Dewa 19 begitu. Saya Nadila, penyiar kamu siang ini yang bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Jadi cukup panjang kebersamaan kita, teman Pro 2, hari ini. Sebagian dari hari kamu itu bakal ditemenin sama saya Nadila. Well, teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin Pro 2 siang ini, mungkin lagi nyetir gitu ya, spesial, saya mau say hello spesial buat Kak Jimmy yang lagi di jalan. Selamat menikmati Pro 2 siang ini, semoga pilihan lagu yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Kak Jimmy dan teman-teman lainnya yang juga lagi di jalan. By the way, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang support system begitu ya, sepertinya setiap orang itu harus punya support system. Support systemnya itu tidak mesti pasangan sih sebenarnya, tidak, dia tidak selalu berbentuk pasangan, tapi bisa jadi adalah sahabat, teman, keluarga, rekan kerja dan lain sebagainya, orang yang selalu bisa memberikan kita support begitu di saat kita lagi tersandung masalah atau lagi dalam posisi down gitu ya. Karena kita itu bakal cenderung lebih kuat untuk menghadapi tekanan dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan ketika ada orang-orang yang baik di sekeliling kita yang mensupport kita begitu ya. Sebaliknya, kalau terus memendam masalah sendirian, beban yang dirasakan juga bisa menjadi semakin berat. Tapi kalau kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita atau support system tadi, teman Pro 2, ya bebannya berasa lebih plong gitu ya. Jadi teman Pro 2 menemukan orang yang tepat ternyata juga membutuhkan waktu gitu ya. Orang-orang yang bisa menjadi support system itu, kita butuh waktu untuk menemukan orang-orang seperti itu. Karena tidak semua orang yang hadir dalam hidup kita itu akan memahami perjalanan yang sedang kita jalani. Jadi karena itu penting sekali untuk mengenali siapa saja yang benar-benar bisa memberikan energi positif, mendukung pertumbuhan diri kita, dan tetap menghargai kita apa adanya dan mempercayai mimpi-mimpi kita, teman Pro 2. Karena hubungan yang sehat itu selalu dibangun dengan komunikasi, kepercayaan, dan saling mendukung. Untuk kamu yang hari ini nikah atau mungkin dalam waktu dekat akan menikah, saya punya lagu spesial untuk kamu. Ada Juicy Luicy dengan lagu Nikah.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo Mister, where are you from?
3: Bicara bahasa Indonesia saja.
2: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
3: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
2: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
3: Soekarno, benar?
2: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
3: Burung Garuda ya.
2: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
3: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
2: Di mana ya?
3: Pulau Bintan tahu?
2: Saya nggak tahu, Mister.
4: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak,
3: Mister aja tahu.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Teman berdua, kalau kita ngomongin tentang memori baik teman berdua, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang diperjuangkan oleh seseorang. Bisa jadi teman yang terlihat ceria sedang menyimpan banyak kekhawatiran, dan bisa jadi seseorang yang tampak kuat sedang berusaha bertahan menghadapi masalahnya sendiri. Maka menjadi pribadi yang ramah, peduli, dan penuh empati bukan hanya tentang bersikap baik ya, tetapi juga tentang memberikan ruang aman bagi orang lain untuk merasa diterima teman berdua. Menciptakan memori baik juga berarti hadir sepenuhnya ketika bersama orang-orang yang kita sayangi. Di tengah kesibukan dan dunia yang serba cepat, terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah perhatian yang tulus. Mendengarkan tanpa sibuk melihat ponsel misalnya, meluangkan waktu untuk keluarga, atau sekadar menikmati percakapan sederhana bersama sahabat, itu bisa menjadi momen yang kelak sangat dirindukan. Karena di suatu hari nanti teman berdua, ketika waktu yang terus berjalan ini dan akan banyak hal yang berubah, mungkin yang akan dikenang bukanlah momen-momen besar, melainkan hal-hal sederhana yang pernah kita lakukan bersama. Tawa yang dibagikan, dukungan yang diberikan, dan kehadiran yang membuat seseorang merasa berarti. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang jejak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain. So teman berdua, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Lalu tanyakan pada diri sendiri, memori seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk mereka. Dan semoga jawabannya adalah kenangan yang penuh kebaikan, kehangatan, dan kasih sayang. Well teman berdua, saya Nadila masih menemani kamu di Santai Siang hari ini. Kamu boleh join melalui WhatsAppnya berdua di 0811 456 03105 untuk merequest lagu kesukaan kamu siang hari ini.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
3: FM, teman terbaik.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada lagu yang bakal saya putarin buat kamu. Judulnya adalah Indonesiaku, lagu dari Sandika Nestor dan Noella, teman Pro 2. Jadi lagu Indonesiaku ini sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, teman Pro 2. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka, berekspresi demi kemajuan. Dan Pei Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern dan berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasikan. Duetnya Om Sandika Nestor dan Kakak Noella juga terasa apik dan segar ya, dengan panduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Single Indonesiaku masuk dalam album Kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder dari Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser, Pei Burman sebagai head producer, dan Rio Ricardo sebagai co-producer album. Ini dia, dengan bangga kita Nadila persembahkan lagu yang tentunya diputar serentak ya di seluruh RRI se-Indonesia hari ini, teman Pro 2. Lagu yang membuat jiwa nasionalisme kita kembali menyala tentunya. Well, spesial untuk kamu siang ini, teman Pro 2. Lagu dari Sandika Nestor dan Noella dengan Indonesiaku di Pro 2 RRI Palu.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Walah teman Pro 2, kita di pukul 12 lebih 7 menit dan masih ditemenin sama Nadila tentunya, teman Pro 2. Dan siang ini kita di program Santai Siang ya, untuk informasi kuliner, terus juga informasi olahraga dan juga informasi entertainment. Dan nanti di pukul 14 akan ada program Indonesia Top Chart Indonesia Top 20 lokal ya. Okay. So teman berdua, saya pengen tahu gitu, apa sih yang pengen kamu makan siang ini?

Adakah salah satu menu yang pengen sekali kamu santap di siang ini, teman Produa? Kalau saya sih pengennya nasi padang ya, teman Produa. Kalau kamu pengen makan apa siang ini? Mungkin boleh kasih tahu ya di 0811 456 03105. Tapi teman saya bilang kayak gini kemarin, dia merasa kayaknya dia itu lebih, walaupun dia usianya udah 40 tahun ya, tapi dia merasa masih kayak 28 ya, 28 tahun, because dia itu makannya adalah makanan real food, teman Produa, makanan real food ya. Jadi mungkin baiknya kita bakal ngebahas tentang real food ya di siang hari ini, gimana, setuju?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Puluh Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Okay.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Yo, brother A to Z.
9: Yo, what's up, B?
8: Yo, what time is it?
9: Haha. It's long.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, kita ngomongin tentang makanan dulu, teman Pro 2, karena jam segini memang waktunya untuk makan siang untuk beberapa orang yang tidak bisa melewatkan makan siang begitu ya, teman Pro 2. Ngomongin tentang makanan dan protein. Protein itu bukan cuma dari daging merah aja, teman Pro 2. Kombinasi menu lainnya itu bisa menjadi sumber protein. Misalnya telur, salah satu sumber protein yang paling murah dan padat nutrisi, mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, ada di telur. Lalu tempe, protein nabati lokal yang super luar biasa. Selain protein, juga mengandung serat dan probiotik alami hasil dari fermentasi adalah tempe. Dan tahu, ini temannya tempe yang sama-sama tinggi protein. Tahu ini, tahu goreng sering jadi favorit untuk dimakan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Dan bisa juga kalau mau sehat, lebih sehat tahunya dikukus begitu ya. Lalu kacang kedelai, basis dari tempe dan tahu, kaya protein teman berdua ya, kaya protein nabati dan bisa diolah jadi banyak bentuk, susu kedelai, edamame dan lain-lain gitu ya. Lalu ikan sarden, ini salah satu sumber protein hewan yang tinggi omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Kacang tanah juga ya, snack tapi padat protein dari lemak sehat, cocok sebagai tambahan kalori dan energi harian. Karena protein tidak harus selalu datang dari daging, yang penting adalah kombinasi sumber protein yang cukup, seimbang dan juga konsisten, teman berdua.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga. Mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana pendaftaran gitu, okay, kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih.
5: Sian diberikan waktu
6: 40
5: menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kariza biang saat ini belum tercover oleh BPJS. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Iya. Kalau enggak salah satu makanya di Rumah Sakit Undata itu boleh di-cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di Rumah Sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS, okay, seperti itu.
5: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal
7: iya,
5: gitu. Tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya,
5: gitu.
7: Kalau nggak salah lagu Hindia kalau nggak salah. Hashtag itulah.
5: Oke. Okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah gitu.
5: Okay. Terus ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua, real food adalah istilah untuk makanan yang masih utuh dan tidak banyak diolah atau diproses ya, bebas dari bahan kimia tambahan dan masih menyimpan berbagai nutrisi. Jenis makanan ini memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar daripada makanan yang diproses secara berlebihan. Contohnya makanan siap saji atau makanan olahan. Jadi real food atau makanan alami ini dianggap lebih sehat karena tidak mengandung zat adiktif yang dapat membahayakan tubuh jika dikonsumsi berlebih begitu ya. Real food juga sering menjadi bagian dari pola makan untuk mencegah atau mengelola berbagai penyakit seperti diabetes, hipertensi, obesitas, dan penyakit jantung. Dan kriteria makanan yang termasuk real food itu pada dasarnya real food itu berasal dari sumber alami ya, baik hewani maupun nabati dengan kandungan gizinya yang masih tinggi. Jenis makanan ini tidak mengalami proses pengolahan yang berlebihan sehingga lebih sehat dan juga lebih bergizi begitu teman berdua. Tidak mengandung bahan pengawet seperti natrium benzoat atau asam sorbat untuk memperpanjang umur simpan ya, dan tidak mengandung pewarna buatan, tidak mengandung pemanis sintetis seperti aspartam, sakarin atau sukralosa untuk memberi rasa manis pada makanan. Dan real food itu tidak mengandung perasa sintetis, dan real food diproses minimal seminimal mungkin tanpa dimasak atau diolah secara berlebihan ya. Dan makanan yang termasuk real food itu seperti buah-buahan, sayuran, daging, telur, ikan, biji-bijian, kacang-kacangan. Selain itu susu yang dibuat dari 100% susu segar juga tergolong sebagai real food.

0: jadi apa?
1: Apa ya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Mantap.

105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi manfaat dari real food sendiri untuk kesehatan yaitu menjaga berat badan ideal ya. Jadi ini membentuk kebiasaan makan dengan real food bisa membantu menjaga berat badan yang ideal. Jenis makanan ini lebih kaya akan serat, protein, karbohidrat yang kompleks dan lemak sehat yang memberikan rasa kenyang yang lebih lama begitu ya. Lalu meningkatkan energi. Nutrisi yang melimpah dari real food bisa memberikan energi untuk beraktivitas sehari-hari, teman Pro 2. Aneka jenis real food seperti beras merah, oatmeal, apel atau alpukat juga mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat oleh tubuh sehingga bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan energi sepanjang hari begitu. Lalu meningkatkan fokus, konsentrasi dan daya ingat, menjaga kesehatan saluran cerna, teman Pro 2. Jadi asam lemak omega 3, antioksidan dan magnesium yang ditemukan dalam ikan, biji-bijian dan kacang-kacangan itu dapat memelihara kesehatan serta fungsi otak dan juga saraf. Berkat perannya ini, konsumsi real food bisa meningkatkan fungsi otak termasuk untuk konsentrasi dan daya ingat ya. Dan yang keempat itu tadi menjaga kesehatan seluruh cerna. Karena padatnya kandungan serat pada real food seperti apel, pir, kacang hijau, lobak, brokoli, dan beras merah, ini bisa meningkatkan pergerakan makanan di usus dan menjaga keseimbangan bakteri usus atau probiotik dan saluran cerna yang sehat dapat mengurangi resiko terjadinya sembelit, diare, hingga kanker usus, teman Pro 2. Lalu juga mencegah penyakit kronis ya, mengontrol kadar gula darah dan seperti juga kita terlindungi dari penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung dan stroke. Dan yang penting adalah menjaga kesehatan mental. Nah, so tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik aja, ternyata real food juga memberi manfaat besar untuk kesehatan mental. Makanan alami itu membantu menjaga keseimbangan hormon yang mempengaruhi suasana hati seperti serotonin dan juga kortisol begitu ya. Jadi serotonin atau hormon kebahagiaan sebagian besar itu diproduksi di usus dengan bantuan bakteri baik yang didukung oleh makanan tinggi serat. Sementara makanan yang kaya magnesium dapat membantu mengatur kadar kortisol sehingga membantu mengurangi kecemasan dan memperbaiki suasana hati. Dan yang terpenting adalah mencegah kanker, teman Pro 2. Itu dia. Jadi kamu boleh memilih bahan makanan segar seperti buah, sayur, dan kamu bisa masak sendiri menu makanan supaya kamu bisa mengontrol bahan dan cara mengolahnya. Gunakan metode masak sederhana seperti dikukus, panggang, tumis atau rebus untuk mempertahankan nutrisi makanan. Dan gunakan alternatif gula dan garam seperti madu, gula kelapa atau rempah-rempah untuk menambah rasa. Ganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong, ubi. Ganti roti putih atau pasta olahan dengan gandum yang utuh ya, teman Pro 2. So, selamat menikmati hidup sehat dan hidup yang panjang.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut ke informasi olahraga teman Pro 2. Karena kita udah di 7 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kali ini informasinya banyak mengenai Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Karena sekarang kita lagi memang di suasana pesta bola ya 2026. Oke, kali ini teman Pro 2 datangnya dari Haiti yang menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026. Oh my god, I'm so sorry Haiti. Dan you know teman Pro 2, Haiti ini dipastikan menjadi tim pertama yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah dengan skor 0-3 dari Brazil pada laga grup C yang berlangsung di Philadelphia Stadium hari Sabtu 20 Juni 2026. Dan kekalahan tersebut membuat Haiti terpuruk di dasar klasemen sementara karena belum meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Kebobolan 4 gol dan belum mampu mencetak gol sama sekali meski masih menyisakan 1 laga melawan Maroko ya. Peluang Haiti untuk bangkit diprediksi sangat berat teman Pro 2 mengingat Maroko itu sedang berada dalam performa terbaik dan membutuhkan kemenangan.

demi bersaing dengan Brazil serta Skotlandia untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar tanpa bergantung pada jalur peringkat 3 terbaik.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sana gitu tahun Produa.
2: Ada nggak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama kak?
3: Karena sering dua tiga kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, yes. Jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Mayrari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi ke informasi olahraga. Selanjutnya teman Pro 2, kali ini masih mengenai informasi terkini ya, mengenai sepak bola teman Pro 2. Kali ini kita ke hasil Piala Dunia di antara Paraguay dan Turki. Okay. Jadi Turki dipastikan tersingkir usai kalah dengan skor 0-1 dari Paraguay yang bermain dengan 10 orang pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di hari Sabtu ini. Bertanding di Stadion San Francisco Bay Area, Paraguay membuat kejutan dengan mencetak gol cepat saat laga baru seumur jagung atau belum genap 2 menit. Gol tersebut tercipta berkat kerjasama apik dari kaki ke kaki yang diakhiri tembakan kaki kiri Matias Galarza. Bola mengarah ke pojok gawang tanpa bisa diantisipasi kiper Ugur Chan Cakir, teman berdua. Gol yang dicetak Galarza juga tercatat sebagai gol tercepat di Piala Dunia 2026, melewati rekor yang sebelumnya diukir oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Tertinggal satu gol membuat Turki terlecut ya. Tim arahan Vincenzo Montella itu berupaya mengendalikan permainan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Salah satu peluang terbaik Turki terjadi pada menit ke-35. Mer Muldur berhasil menyambut umpan tendangan bebas dengan sundulan di dalam kotak penalti. Sayang, bola masih menerpa mister gawang. 2 menit berselang, giliran Paraguay yang berhasil mengancam ya. Umpan terobosan di sisi kanan disambar oleh Juan Caceres, tetapi masih bisa diblok oleh Cakir, teman Pro 2. Dan mana menit ke-40, para pemain Turki sempat melakukan protes kepada wasit setelah Kerem Aturkoglu terjatuh di kotak penalti. Namun wasit mengabaikan protes dan meminta pemain tetap melanjutkan pertandingan. Dan finally teman Pro 2, Turki kini berada di juru kunci tanpa perolehan poin, sementara Paraguay berada di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin bersama Australia yang menghuni urutan kedua. Adapun puncak klasemen dikuasai oleh Amerika Serikat dengan 6 poin.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama, itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa nama, agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Kita ke informasi selanjutnya, teman berdua. Pemain Kanada Ismail Koneh memberi kata-kata setelah mengalami patah tulang kaki di Piala Dunia 2026. Jadi cedera parah dialami oleh Ismail Koneh saat menghadapi Qatar pada lanjutan babak penyisihan grup B di Stadion BC Palace Vancouver di Jumat 19 Juni WIB. 19 Juni waktu Indonesia Barat ya. Ismail Koneh kena tekel keras pemain Qatar Asim Madibo 5 menit jelang sepak mula babak kedua. Kata Koneh di Instagramnya, Allah tidak pernah mengecewakan saya, sepanjang hidup tidak pernah sekalipun dibuat kecewa, jadi mengapa meragukannya. Koneh berserah diri terhadap kejadian terhadapnya. Dia yakin sang pencipta sudah punya rencana terbaik di balik takdirnya di Piala Dunia 2026. Dan lebih lanjut, Ismail Koneh juga mengucapkan terima kasih kepada segala dukungan publik. Pemain 24 tahun itu bersyukur dengan sokongan moral mengalir deras untuknya, teman berdua. Dan tentunya penggawa Sassuolo itu bahkan sempat berkelakar untuk sejenak berperan sebagai asisten pelatih dengan kondisinya saat ini. Dia berjanji akan berjuang maksimal untuk bisa kembali merumput di lapangan. Dan dukungan juga mengalir dari kapten timnas Indonesia yaitu Jai Idzes. Keduanya sama-sama membela klub Serie A di Sassuolo. Tetap kuat ya teman berdua. Buat kamu yang ngefans sama pemain yang satu ini, teman berdua, Koneh ya, dia mengalami insiden yang tragis di Piala Dunia 2026. Cepat pulih untuk Koneh, semoga bisa kembali merumput dan juga bisa kembali membela klubnya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health. Mental health. Apa-apa mental gitu health ya, nih.
1: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurutku.
1: Okay.
2: Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri. Okay. Sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke, kak, terima kasih nih pertanyaannya relate sekali. Oke, jadi kan seperti sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal. Kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita ke informasi terakhir di sesi olahraga ya, sport session teman Pro 2. Kita sport segment ya, maksudnya kita ke informasi mengenai klasemen Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jadi Brazil Brazil itu melesat ke klasemen sementara Piala Dunia 2026 dalam babak penyisihan grup C usai menang 3-0 atas Haiti di hari Sabtu pagi ini. Brazil menang dengan 3-0 lewat Brace Mateus Cunha di menit 23 dan 36 dan satu gol Vinicius Junior di menit 45 ya, dan hasil ini sekaligus jadi poin penuh pertama tim Samba di gempita bola dunia. Dan kemenangan membawa Brazil ke puncak klasemen teman Pro 2 di grup C dengan tempat 4 poin berkat satu hasil maksimal lewat Haiti dan imbang kontra Maroko, dan tim asuhan Carlo Ancelotti mengemas 4 angka begitu ya. Dan sementara itu teman Pro 2, Brazil mendapatkan 4 poin dan Maroko 4 poin, Skotlandia 3 poin, Haiti 0 poin teman Pro 2. Well, selanjutnya kita akan berada di program Top 20 Chart Indonesia lokal teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: 20 tanggal lagu Indonesia minggu ini.
2: Teman terbaik kamu
1: Pro 2 FM.
3: Oke, 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 untuk minggu ini. Yang lagi nongkrong, selamat sore aja teman Pro 2. Minggu ini chart kita benar-benar dinamis parah ya. Ada yang survive berminggu-minggu, ada yang juga merosot, yang paling seru. Ini kita kedatangan juga satu new entry di posisi buncit yang juga langsung bikin semua itu pada heboh ya. Sedih ya, kita harus ngasih salam perpisahan buat Rizky Febian dengan singlenya Alama yang resmi out minggu ini setelah sempat jadi jawara selama kurang lebih 3 pekan berturut-turut. Yes, kita di posisi ke-20 langsung saja sambut sama pendatang baru minggu ini, Lomba Sihir dengan lagu Melompat Lebih Tinggi. Ini adalah remake versi modern lagu yang cukup lagi daris milik Ceylon 7. Jadi oke, untuk lagu ini sendiri teman Pro 2, kamu bisa request juga barengan sama kita.

0: Naik di posisi ke-19 masih bertahan selama 13 minggu di chart kita. Nah, ini dia dengan track Air, lagu yang masih betah nemenin kamu di media sosial.
1: 19.

Di posisi 18 ada Solois Berkacamata kesayangan kita, Afgan, lewat single Kacamata. Dia sudah 17 minggu nangkring di chart kita. Jadi berdasarkan rilis dari artikel banyak informasi yang saya dapatkan, lagu ini juga sebenarnya bagian dari album ketujuh Afgan bertajuk Retrospective, yang bawa dia tuh kembali ke akar musik pop R&B setelah sebelumnya sempat rilis album full bahasa Inggris.

Kita lanjut ke posisi 17 untuk minggu ini, ada Denanda dengan lagu Benar Salah. Hanyalah Salah yang juga jadi paling veteran di chart kita karena sudah bertahan 20 minggu. Gokil.

Yes, di posisi ke-16 ada Nadif bahasa lama dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siapa bilang? Minggu lalu lagu ini ada di posisi ke-11 ya, tapi minggu ini harus rela turun 5 peringkat, hampir jauh, bukan cukup jauh. Dan netizen yang juga banyak galau untuk lagu ini sendiri, kalau lagu ini cocok didengar pas lagi hujan-hujan gitu.

0: Next di posisi berikutnya, di posisi 15 untuk minggu ini masih ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Teman berdua pekan ini jadi minggu ke-18 mereka di chart, dan FYI for your information aja, dan lagu ini juga sempat jadi jawara selama 7 pekan berturut-turut.
1: 15

Baiklah, kita ada di posisi ke-14. Ada kolaborasi maut yang visual dan suaranya gak main-main. Ariel Noah featuring Ryan Shia lewat singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. Baru masuk minggu ketiga ya, tapi posisinya tuh sudah cukup stabil teman-teman.

Nangkrik di posisi ke-13 musisi jazz senior Tovati berkolaborasi barengan sama Fabio Aser lewat lagu Cinta Kita. Perpaduan petikan gitar Tovati dan juga vokal emosional Fabio ini bikin lagu kokoh di minggu ke-11-nya.

Lanjut deretan ke-12 ada Mahen dengan track Nyaman Yang Kupilih, juga masuk minggu ke-13 dan lagu itu masih jadi playlist kita juga. Jadi buat kamu yang ngerasa kalau lagu ini jadi pelabuhan, request terus.

Next di posisi ke-11 ada Sal Priadi. Ada titik titik di ujung doa doa. Minggu lalu ya, ada di urutan ke-4, tapi pekan ini dia tuh harus turun ke posisi 11 ya. Meskipun turun, lagu ini juga sudah bertahan sekitar 7 minggu dan itu saja.

Oke, kita sudah masuk di 10 besar. Kali ini ada kolaborasi epic Yovie Widianto featuring Kim and Neida lewat lagu Kini.

Yes, kita hampir mendekati posisi ke-9 untuk minggu ini. Langsung saja ada Bilal Indrajaya featuring sama Maudy Ayunda untuk lagunya sendiri, teman berdua, itu judulnya Kau. Ya. Ini sudah 15 pekan di chart kita, teman berdua. Gimana menurut kamu untuk lagu ini sendiri, meskipun masih ada di 10 besar untuk minggu ini, apakah masih mampu bersaing untuk menjadi jawara untuk minggu berikutnya?

Next di posisi ke-8 Judika dengan lagu Terpikat Pada Cinta. Ya gak bisa dipungkiri ya kalau lagunya memang cukup melengking, punya karakter yang luar biasa. Jadi sehingga lagu slow atau lagu upbeat atau lagu apapun dibikin jazz, dangdut, masuk semuanya. Tapi lewat lagu Terpikat Pada Cinta, kira-kira gimana tanggapan kamu teman 22? Ini ada di posisi ke-8 untuk minggu ini.

Okay, di posisi ke-7 aku JJ, singlenya judulnya itu Melati. Nah ini satu yang juga melesat tajam pada minggu-minggu sebelumnya, itu ada di posisi ke-11. Tapi minggu ini berhasil menembus posisi ke-7 di minggu ke-5 mereka. 7.

6 untuk minggu ini, persis di bawah 5 besar ada Vanessa Z yang berkaca-kaca, dan ini jadi lagu galau juga teman Pro 2 yang sudah temani kamu selama kurang lebih 11 minggu lamanya.

0: Oke, sekarang kita masuk di posisi 5 besar untuk minggu ini ada Anji Calvalho dengan lagu Remuk masuk minggu ketiga. Posisinya itu cukup stabil teman pro 2. Oke, kamu bisa dukung terus untuk lagu ini sendiri, jangan sampai remuk.
1: Permisi. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

Okay, naik di posisi keempat, melesat naik dari posisi 16 minggu lalu. Perjalanan yang cukup jauh, teman berdua, bagi musisi Pamungkas dengan track terbarunya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, teman berdua. Single yang baru rilis ya via Raspam Company, itu dibilang cukup kritis. Jadi musiknya tuh punya melodi pop rock gitu ya, kayak ngebongkar sisi rentan dari sebuah hubungan jangka panjang. Alah,

0: Oke, di posisi ketiga kita lanjut lagi ada Wijaya 80 dan Sal Priadi dengan lagu Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini sudah minggu kelima, teman Pro 2. Sudah agak bergeser posisinya. Jadi kolaborasi yang benar-benar dapat tempat di hati penikmat musik indie pop.
1: Wow, tiga.

0: Bertengger di posisi runner-up kita untuk minggu ini masih dihuni oleh Ivan. Lagunya Jangan Paksakan Rindu ini itu ada di posisi kedua atau posisi runner-up, atau lebih tepatnya Jangan Paksakan Rindu Ini Beda. Ini cukup lama ya, 9 minggu di chart kita gitu. Masih belum bosan berada di posisi kedua karena memang lagunya ngena banget ya. Lagunya juga sering diputar di mana-mana teman Pro 2, apalagi buat kamu yang sering request juga barengan sama kita.
1: Hai,

Tanpa berlama-lama, kita langsung ke jawara untuk minggu ini. Untuk minggu ini ada 20 tanggal lagu yang sudah kita lewatkan. Belum ya, masih ada satu lagu lagi. Ya, tapi di posisi pertama ini ada siapa? Kalau bukan Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Dua minggu berturut-turut, Raim Laude sukses mempertahankan tahtanya. Lagu yang diambil dari album Viro miliknya ini benar-benar disukai masyarakat karena liriknya yang cukup dalam gitu, teman berdua. Oke, saya harus pamit undur diri, tapi setelah ini kamu bisa dengerin lagi International Top 20 barengan sama teman saya yang lain. Saya pamit, terima kasih. Bye-bye.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali rasanya saya bisa kembali lagi menyapa kalian semua di sore hari ini, tentunya membawakan top 20 chart internasional di minggu ini teman Pro 2. Stay tune aja teman Pro 2, siapakah yang akan menjadi jawara di minggu ini. Mau say bye-bye dulu nih buat dua single yang meninggalkan top 20 chart internasional kita teman Pro 2. Ada Lisa Doja Cat featuring Raye dengan Born Again, dan juga ada Somber dengan Back to Friends yang udah ciao dari top 20 chart internasional kita teman Pro 2. Dan langsung aja teman Pro 2, kita ke top 20 minggu ini. Ada Lisa, Anita, Rema, Viva Sound teman Pro 2 dengan Goals.
1: Number 20.

Masih dari original song dari Piala Dunia Taman Pro 2. Berikutnya nih di peringkat 19 ada Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Number 19.

0: 2 minggu berturut-turut berada di top 20 chart internasional kita, teman Pro 2 Huntrix ini masih menduduki posisi ke-18 with Golden.
1: Number 18.

Pro 2 ada Janis STFU yang kemarin menduduki posisi 20, akhirnya sekarang bisa naik ke posisi 17. 17.

0: 15 minggu berada di top 20 chart internasional kita, teman Pro 2, Wisdom Biz Honey with Show Me Lovel berada di posisi ke-14.
1: Number 14.

Lumayan lama berada di top 20 chart internasional kita, teman Pro 2. Ada 20 minggu nih, James Arthur with Cars Outside di posisi ke-11.

0: Satu lagu yang candu banget nih teman Pro 2 dari Bruno Mars, Risk It All, ini berada di posisi ke-10 kita di minggu ini.
1: Number 10.

Sayang banget teman Pro 2 harus turun dari posisi kedua. Taylor Swift The Fate of Ophelia harus berada ke posisi 3 kita di minggu ini. Number 3.

Congratulations buat Zain dengan singlenya Side Effects ini berhasil menduduki puncak top 20 chart kita di minggu ini di posisi ke-1 setelah 4 minggu berada di top 20 chart internasional. Itu dia top 20 chart internasional kita di minggu ini, teman Pro 2. Buat kalian mungkin nih yang belum puas dengan hasil dari top 20 chart internasional dan mungkin lagu-lagu favorit kalian belum masuk di top 20 chart internasional kita minggu ini, kalian boleh request lagu kesukaan kalian di WhatsApp kita di 08114563105, atau kalian bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga bisa request lagu kesukaan kalian di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Akhir kata saya, Yek Maulana pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Top 20 Chart Internasional minggu depan. Bye!

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Okay, welcome back teman Perdua. Kalau tadi udah ditemenin sama Kak Vicky di chart Indonesia top 20 lokal, lalu ditemenin sama Kak Iyek juga di chart Indonesia, di chart internasional top 20 lokal. Sekarang balik lagi sama Nadila, dan sekarang kita bakal ngomongin tentang momen-momen lucu saat pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Kamu juga punya informasi mungkin apa yang lucu menurutmu selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung sejauh ini? Momen lucu mulai dari di lapangan, wasit, pemain, sampai dengan di penonton ya teman Perdua. Boleh ya share informasi kamu 0811 456 03105.

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Ini solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kau beli deh?
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Nah, teman Prodo, kita bakal lanjutkan strategi merawat ruang dialog itu seperti apa. Jadi setelah, bukan kayak nyapu apa segala macam, seperti itu cara merawatnya. Jadi setelah memahami pentingnya komunikasi aktif dan juga empati, apalagi yang ini nih, kita tuh perlu lakukan agar perbedaan pendapat itu bisa apa, menghasilkan sesuatu yang konstruktif.
2: Nah, jadi selanjutnya itu adalah mencari titik temu dan bersikap terbuka terhadap kompromi. Meskipun kita itu beda pendapat ya, jadi pasti ada area di mana kita itu bisa setuju juga dengan apa yang dia ucap ya. Okay. Jadi mulailah dari titik kesamaan ini. Dikutip dari Binus nih, Binus University Juli 2024 juga menekankan bahwa titik temu yang ditemukan seharusnya dikembangkan dengan tindakan nyata bersama dalam bentuk kerjasama. Jadi kemauan untuk berkompromi ya, menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk mencapai solusi bersama, bukan hanya kemenangan pribadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

sore-sore kayak gini dengan pilihan lagu yang keren ya menurutku ya teman berdua, dibawain kembali lagi sama Firza. Oke, Dewa 19 bareng Firza. Dan mungkin sekarang kamu lagi di dalam perjalanan, baru keluar dari rumah, keluar dari kandang karena mau malam mingguan, atau baru balik, mau balik ke rumah teman Produa. Oke, pokoknya yang lagi di jalan, lagi dengerin Produa, selamat sore, selamat menikmati perjalananmu. Hari ini cuacanya panas, terus juga berangin ya. Tapi kayaknya sebelah sana udah mulai mendung juga sih teman Produa. Mudah-mudahan malam minggu ini tidak hujan ya, biar planning kamu tidak berantakan, asik. Oke, okay, by the way, kali ini mau ngomongin tentang beberapa momen lucu dan unik di Piala Dunia 2026. Ada insiden seekor bebek yang mencuri perhatian ya. Terus juga ada penggemar Kolombia yang melompat dari kursi rodanya karena terlalu gembira, sampai dengan ekspresi bingung streamer Iso Speed saat menonton laga Brazil versus Maroko. Itu yang bakal kita bahas. Kita bahas dulu bebek Merlin nih yang menjadi selebritas lapangan ya. Jadi dalam pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan teman berdua, jalannya laga itu sempat terhenti sejenak karena kehadiran tamu yang tidak diundang. Oh, jadi ada seekor bebek tiba-tiba berlari masuk ke dalam lapangan dan berhasil mengecoh para petugas keamanan yang dengan cepat dijuluki oleh para penggemar sebagai maskot tidak resmi turnamen. Aduh, ada-ada aja ya. Kamu boleh lihat videonya teman berdua. Jadi tulis aja insiden bebek Merlin yang menjadi selebritas di lapangan di Piala Dunia 2026. Jadi ini kata netizen, maskotnya Piala Dunia tapi tidak resmi gitu ya. Dan masuk di beberapa pemberitaan juga loh teman berdua, bebek Merlin ini. Oke, okay, lucu ya. Dan ada lagi yang lucu teman Produa. Tapi bentar kita bakal bahas ya di program spesial Pesta Bola. Yaitu hari ini kita ngomongin tentang di mana dia. Oke, okay, kayaknya nah ini dia. Kita hari ini VAR ya. Jadi di program VAR namanya teman Produa. Jadi kita ngomongin hal-hal yang lucu dan juga unik selama pertandingan sepak bola di tahun 2026. Oke, okay, jadi nama programnya yaitu obrolan humor visual asal review ya. Jadi kalau kamu punya review lucu atau unik saat pertandingan Piala Dunia, boleh share informasinya di 0811 456 03 105.

0: Rena.
1: Ya.
0: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
1: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
0: Hah? Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
1: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
0: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement atau disingkat ETLE adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
1: Jadi, bukan untuk selfie-selfie.

dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: akan
2: terganggu.
1: Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ada yang unik dan juga lucu teman Produa selama pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini adalah mengenai supporter Kolombia yang bangkit dari kursi rodanya teman Produa, saking senangnya ya. Jadi momen yang tidak terduga ini terekam di tribun penonton ketika ada seorang supporter Kolombia yang awalnya duduk di kursi roda lalu tiba-tiba melompat kegirangan dan mengangkat kursi rodanya ke udara saat merayakan gol dramatis timnya. Belum diketahui sih apakah memang dia ada bermasalah gitu dengan kakinya sehingga duduk di kursi roda, atau memang dia baik-baik saja tapi duduknya di kursi roda gitu ya. Dan ini juga mengenai reaksi Polos I Show Speed teman Produa. Jadi pada pertandingan sengit antara Brazil dan Maroko, streamer terkenal I Show Speed melakukan siaran langsung dan memberikan reaksi kocak. Dia itu terlihat sangat kebingungan karena ternyata sama sekali tidak memahami jalannya pertandingan. Untuk apa namanya, jadi penonton juga gimana sih. Oke, makanya kayaknya kita kalau yang tidak terlalu paham sepak bola, pertandingan sepak bola butuh skrip ya. Biar tidak kelihatan polosnya. Nah, teman berdua, kalau misalnya kamu juga pengen cerita tentang atau pengen share mengenai momen-momen lucu begitu ya selama Piala Dunia 2026, boleh dong share 0811 456 03 105.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
2: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
1: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
3: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Teman berdua, kalau kamu sering nonton drakor, mungkin kamu akan sering melihat ada adegan-adegan orang Korea itu menyikat gigi dimanapun mereka berada ya. Jadi orang Korea Selatan itu punya kebiasaan menyikat gigi setelah makan dimanapun, termasuk di toilet kantor, di sekolah, sampai dengan di kafe. Kalau kita kan biasanya orang Indonesia sikat giginya pas mandi dan mau tidur ya kan, dan itu kita lakukan di rumah. Agak aneh kali ya kayak kita sikat gigi di kantor, di sekolah ya kan, apalagi kalau misalnya lipsticknya bukan yang waterproof gitu. Nah, tapi ini bukan kalau di Korea berbeda gitu ya. Ini bukan sekadar rutinitas kebersihan biasa, ini melainkan norma sosial dan bentuk kesopanan agar napas tetap segar dan gigi bersih saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi fakta kebiasaan sikat gigi di Korea Selatan itu adalah ini mengenai standar kesopanan. Jadi menyikat gigi itu dianggap sebagai bentuk etika sosial dan perawatan diri yang sangat penting. Rekan kerja bahkan mungkin merasa sungkan jika tidak ikut sikat gigi bersama setelah makan siang di kantor. Jadi mereka itu bakal ada adegan sikat gigi bersama gitu saat makan siang di kantor, begitupun juga di sekolah. Nah, terus ada aturan 3-3-3. Jadi kebiasaan ini sudah ditanamkan sejak kecil, yaitu menyikat gigi minimal 3 kali sehari dalam waktu 3 menit dan dilakukan setiap 3 menit setelah selesai makan. Jadi 3 kali dalam sehari. Durasi sikat giginya 3 menit dan dilakukan setiap 3 menit setelah selesai makan. Jadi habis makan 3 menit, setelah itu sikat gigi. Lalu ada perlengkapan sikat gigi yang mesti dibawa selalu. Jadi sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi pekerja kantoran dan pelajar untuk membawa travel kit atau sikat dan pasta gigi yang di dalam tas ya. Dan tentunya ini untuk mencegah masalah bau, mengingat tingginya konsumsi kopi hitam, bawang, serta hidangan berbumbu yang kuat di Korea. Sikat gigi itu dilakukan untuk menghilangkan sisa makanan dan mencegah bau mulut. Lalu pasta gigi yang digunakan di Korea umumnya diformalisasi kan agar tidak terlalu berbusa atau low foaming ya. Biasanya kita sikat gigi kalau tidak berbusa tidak asik ya. Sehingga mereka bisa menyikat gigi lebih lama dengan nyaman di fasilitas umum karena tidak berbusa begitu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teman Produa, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Produa. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Produa. Luar biasa beliau bisa hadir di Produa sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Produa, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri, dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoax, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
5: Iya, penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
4: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
5: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
4: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tuntas sudah waktu saya nemenin kamu sejak jam 11 tadi sampai dengan saat ini. Terima kasih ya yang udah stay tune di Pro 2 sampai dengan sekarang, teman Pro 2. Dan malam kamu bakal ditemenin sama Kak Vicky di malam minggu kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nadila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tapi dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
2: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, technical skill sama soft skill. Nah itu harus kita berikan kepada mereka dengan seimbang. Ya kalau technical itu biasanya tentang teknis-teknis pekerjaan. Kalau soft skill itu ya lebih ke diri mereka sendiri ya, kepemimpinan, kejujuran. Karena kedua terus berikutnya juga tentunya untuk mendevelop karyawan, kita juga ada training basic skill. Jadi itu untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, karyawan-karyawan baru ya, yang benar-benar nol. Untuk karyawan yang sudah agak lama, ya intermediate, ada juga. Jadi kurikulum di tempat kami itu banyak dan semua sudah disesuaikan dengan kebutuhannya di jabatan masing-masing.
1: Wajib militer gak?
2: Enggak.
3: Dikirim ke barak.
2: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
1: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tahu ya. Oke, iya. Nanti habis ini kita langsung dibawa ke sana.
3: Aduh, iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, G-Ball Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR visual asal review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

kembali bergabung bersama program Santo RRI Palu, teman berdua untuk kepentingan pengajian dan juga kemandangan Maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Baik pendengar, sembari menanti untuk dikumandangkan azan maghrib hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran Surah Yunus ayat ke-58 yang akan dilantunkan Haja Andi Tendriani Esos di sore hari ini.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang menjadi penanda untuk tibalah waktunya kita tunaikan 3 rakaat wajib di sholat maghrib. Kami yang bertugas mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga semua ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dengan hal yang terbaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan sejenak pendengar, kami masih akan hadir dengan irama-irama bernuansa islami. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Pro 2 FM. Boleh diceritain diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Tidak kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
3: Keren,
1: sebagai
3: keren,
1: alumni
3: keren.
1: Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari susarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vicky ya. Di malam hari ini, kita di hari Sabtu, malam mingguan, Widi.

0: ya, tanggal 20 Juni 2026. Aku pengen barengan sama kamu lagi di MLC Music Live Chat, tapi barengan sama teman aku yang luar biasa ya. Kita langsung sapa aja. Halo.
1: Halo.
0: Oke, okay. Bisa sekali lagi suaranya?
1: Halo.
0: Oke. Okay. Nah, ini dia. Siap. Boleh kasih tahu namanya siapa?
1: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Penikmat Pro 2, pendengar Pro 2 dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, mungkin nama saya Maulana Malik Al-Ghifari. Ya, nama saja kau pikir.
0: Oke.
1: Sering dipanggil Maul ya.
0: Maul. Saat ini
1: akrab dipanggil Maul ya.
0: Iya, oke. Okay. Karena biasanya kalau di jam-jam segini tuh kita hadirnya barengan sama teman-teman musisi.
1: Oh iya.
0: Tapi aku pengennya tuh lebih banyak belajar soal apa musik ya. Dan musik juga kan menjadi salah satu dasar kita begitu ya, sebagai seorang musisi begitu.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Ada yang lahir memang karena punya karakter suara yang bagus, ya kan? Ada yang lahir mungkin karena dia mahir memainkan alat musik, sehingga ada sinkronisasi antara irama, dan ya mungkin semakin termotivasi dari situ. Tapi saya nggak mau sok tahu gitu ya. Tapi dari pengamatannya Mau sendiri seperti apa kemunculan para musisi di luar sana itu kayak gimana?
1: Mungkin awalnya sebagai pengantar kafe seperti yang kita tahu tuh tingkat musikalitasnya orang itu beda-beda kayak.
0: Betul.
1: Dari secara pendidikan pun, bahkan saya melihat dari anak-anak didik saya kayak misal tingkat musikalitasnya masing-masing level itu pasti sangat berbeda-beda, tergantung mungkin itu dipengaruhi bisa dari lingkungannya. Ada kan orang yang lahir dari keluarga musisi tuh. Musisi itu menarik sekali tuh, karena mereka biasa difasilitasi, sering difasilitasi terkait dengan pembelajarannya musik mereka di luar dari pembelajaran formal. Terus mungkin orang tuanya yang gemar memainkan musik juga, atau mungkin juga musikalitasnya dorang dipengaruhi dari budaya-budayanya dorang. Itu banyak juga yang saya dapatkan kayak begitu. Terus kayak kalau kita mau bicara di Palu sekarang, bicara musik ya. Sekarang musik di Palu itu sudah sangat variatif. Dari mulai genre, masuk ke subgenrenya, kayak band-band di Palu itu banyak sekali sekarang. Band-band yang baru mulai sampai dengan band-band yang sudah senior itu banyak sekali sekarang. Ya itu lagi, mungkin itu sebuah kemajuan untuk teman-teman musisi di Sulawesi Tengah ya. Karena dengan begitu banyaknya subgenre, kita juga sudah bisa melihat musik dengan aspek yang luas menurut
0: makin luas,
1: akhirnya
0: begitu.
1: Orang-orang itu bisa, khususnya anak-anak ya, bisa teragitasi untuk mencoba explore bagaimana musik dari segi budaya, segi pendidikan, dari segi edukasi, dan masih banyak lainnya.
0: Kita memang melihatnya seperti itu ya, kalau flashback ya. Kalau di sini kan ada beberapa pendekatan juga gitu. Misalkan mereka yang awalnya dari band indie. Dari jalur indie, kemudian juga ada juga memang secara label gitu ya, tapi kan nggak semua bisa menyentuh ranah itu gitu. Tapi kebanyakan memang dari jalur indie yang terbentuk ya. Seperti yang Maul bilang, sekarang mungkin kita sudah cukup banyak ya musisi-musisi yang kembali memviralkan diri. Ya mungkin salah satunya adalah karena media sosial juga.
1: Betul.
0: Sosial.
1: Sekarang bahkan kayak berarti perlu pakai label, gampang viral.
0: Oke, begitu.
1: Jadi kita tidak perlu keluarkan budget, keluarkan cost besar. Kita cuma cukup rilis album, biasanya kan cukup rilis album, terus kita buat framework promosinya bagaimana, siapa-siapa saja media yang akan kita libatkan, buat genre baru yang sebegitu liar mungkin. Dan misal booming kayak begitu.
0: Dengan
1: juga ada juga biasa tidak booming kayak begitu.
0: Mungkin tergantung dari apa ya, bagaimana mereka melihat materi yang ada begitu,
1: betul.
0: Mereka cocoknya di mana. Ya seperti yang kita bakal obrolin ini begitu kan, kalau kita melihat dari bibit musik itu sendiri. Kalau tadi saya bilangnya mungkin karena dia tuh mahir memainkan alat musik, jadi kayak kurang gitu kan. Masa saya mau jadi pengiring aja gitu, kenapa gak jadi musisi juga. Tapi secara edukasi, apa yang mestinya kita lihat ini kalau musik itu sudah mulai harus diperkenalkan sejak dini gitu, Maul?
1: Kalau kita bicara kenapa edukasi harus dikenalkan secara lebih dini mungkin. Pertama, kita harus lihat dulu sekarang itu apa-apa kayak musik sekarang. Maksudnya di era sekarang ini bahkan di hal apapun itu kita terkait dengan musik, terkoneksi dengan musik. Bahkan bisa jadi musik itu yang bisa mengarahkan seseorang ke dia berkarir di mana, terus anak-anak itu bisa lihat musik itu arahnya kemana. Apalagi kan sekarang itu kayak gampang sekali buat musik. Musik itu lebih gampang dibuat, apalagi ada AI sekarang. Kayak orang-orang bisa create musik dan bisa create musik dengan bahkan 5 menit pakai AI. Nah, kalau saya ke Vicky melihat kenapa harus dikenalkan secara dini, pertama biar dari segi ini ya, dari segi anunya anak, pemikirannya anak-anak. Karena menurutku musik itu salah satu tools untuk approach, pendekatan untuk bisa tingkatkan kemampuannya anak, kognitifnya anak. Karena apa? Musik itu sangat kompleks. Saya sebagai ini ya, saya sebagai seorang guru, melihat musik itu bukan hanya sekadar bagaimana dia tahu elemen musik, unsur-unsur musik, tapi ada hal yang menarik yang harus kita ulik sebenarnya. Karena dengan metode atau approach-nya kita mengajar musik, dengan musik yang sekompleks itu, anak-anak itu bisa lebih apa ya, bisa lebih
0: explore
1: dan bisa lebih
0: ekspresif
1: untuk meningkatkan kognitifnya orang. Karena itu tadi musik sangat kompleks, dari mereka punya motorik, dari punya sensorinya dorang, bagaimana caranya dorang melakukan pola yang terus berulang, dorang pahami sesuatu notes, partitur, dorang melihat kesalahan dalam bermusik itu sebagai tantangan, kemudian bisa tingkatkan dorang punya gairah bermusik dari kompleksitas musik itu sendiri. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa musik itu harus dikenalkan secara lebih dini? Kalau kita melihat aspek budaya, saya melihat ke situ, Kak Vicky. Di Sulawesi Tengah itu banyak sekali alat musik yang sebenarnya harus dikenalkan bahkan di SD. Dari dasar, satuan dasar, sekolah dasar, dari sekolah dasar. Karena lagi-lagi kalau kita bicara aspek budaya, sangat banyak alat musik yang kita bilang locally ya, konteksnya budaya lokal yang itu orientasi di musik. Kakula, Lalove.
0: Kakula,
1: tapi coba kita explore di beberapa sekolah negeri swasta yang ada di Sulawesi Tengah. Seberapa jauh orang kenal itu Lalove? Sejarah musik. Sejarah mutausa, sejarah musik secara harfiah, sejarah musik sejarah tradisional saja, alat musik, sejarah instrumen alat musik yang ada di Palu, itu sangat kurang. Karena dari pengalamanku, Kak Vicky, saya biasa melatih, saya juga biasa pergi ke sekolah-sekolah untuk edukasi dan sebagainya. Masih banyak
0: itu yang dilihat ya,
1: banyak sekali justru banyak. Anak Sulawesi Tengah, anak Sulawesi Tengah, anak Palu itu yang justru dia tahu alat musik Sulawesi Tengah. Kakul dan te tahu, Lalove dan te tahu. Nah, kalau kita melihat aspek budaya, kenapa orang harus dikenali musik dan dari saat ini ya, dari bahkan dari orang masih kecil, karena itu tadi. Karena dari situ kita bisa menggunakan musik untuk membantu menjaga kita punya kelokalan ini, tradisi kita, budaya kita. Bayangkan musik sekompleks itu. Kayak untuk menjaga tradisi kita saja kita harus mengajarkan dari sedini mungkin kayak begitu.
0: Karena meskipun memang tidak ada kata terlambat juga begitu, tapi untuk metode memang harus kita lihat dari usia dini begitu ya. Kemudian juga melakukan pendekatan secara budaya. Mungkin dengan budaya kan dengan mereka melihat alat musik, kakul dan lain sebagainya. Motivasi mereka itu muncul dari situ. Artinya suara-suara dari musik, suara-suara dari alat musik tradisional itu, itu kan kompleks seperti yang kamu katakan tadi begitu ya. Itu yang mungkin akan juga membuat mereka itu bisa dapat menguasai alat musik yang lainnya. Sehingga tujuannya tadi untuk mengeksplor, itu bisa mereka lakukan begitu sejak dini. Kalau tadi mungkin mereka pengen berkomunikasi tapi melalui wadah musik kan juga mereka mampu membahasakan itu ya dari alat musik yang mereka pelajari begitu. Tapi sampai dengan saat ini bagaimana metode yang diberikan gitu kan baulkan dekat dengan anak-anak saat ini begitu ya. Ya meskipun kita ngelihat potensi itu memang dari sejak kecil, kemudian juga peran orang-orang di sekitar seperti orang tua dan juga guru, bahkan kalau tadi pengamatannya mungkin di sekolah-sekolah masih agak-agak kurang begitu ya. Itu bagaimana merancang metode yang ada? Apakah ada instrumen yang lebih spesifik untuk bisa mereka lebih konsisten dalam mengenal suara gitu?
1: Iya. Oke. Mungkin pertama yang harus saya sampaikan, belajar musik itu agak tricky sebenarnya. Agak tricky. Itu baru kita belajar kayak. Bagaimana kalau kita mengajar?
0: Iya.
1: Kita sendiri saja kadang harus betul-betul dapat motivasi kayak kita harus betul-betul deep dengan musik sebagai kita yang pembelajar kayak dan juga pengajar ya. Kita harus punya sense of belonging dengan kita punya anak-anak karena rasa memiliki itu supaya termotivasi terus. Kenapa tricky? Karena pertama approach-nya harus diperhatikan baik-baik. Terus model pembelajarannya, bahkan materialnya juga harus kita perhatikan baik-baik, perancangannya. Terus mungkin yang sama bilang, pertama tidak ada anak-anak yang tidak interest dengan musik sebenarnya. Tidak ada anak-anak yang tidak suka dengan musik. Karena apalagi dorong itu pertama pertama lahir bahkan dengan musik. Pertama lahir dorong menangis. Menangis, dorang itu mengeluarkan irama, dorang itu berirama dengan tangisan mereka. Bahkan kalau kalau ibunya anak-anak, namanya anak-anak itu kalau tidak menyanyi Nina Bobo, dorang tidak akan tertidur. Begitu. Sampai di situ harusnya musik bisa sudah masuk dari dorang bahkan baru lahir ya. Nah, kenapa lanjut ke tadi? Kenapa tricky dalam kita bicara aspek pendidikan kayak kita aspek sebagai saya seorang guru? Harus tricky karena harus merancang model pembelajarannya, kemudian harus punya intuisi. Intuisi penting sekali untuk tracking anak-anak di mana dorang punya interest. Interest ke mana, interest ke model pembelajarannya, interest ke cara mengajarnya, kemudian dengan interest dengan instrumen apa yang dorang pelajari. Apalagi dalam musik sebenarnya tidak boleh kita seragamkan. Pembelajaran itu yang menurutku bikin paling tricky. Tidak boleh kita bukan tidak boleh, tapi agak agak susah kalau kita mau seragamkan sebenarnya anak-anak mau. Langsung alat musik ini semuanya serentak, kolektif.
0: Betul.
1: Agak kecuali private class. Nah, itu baru. Kalau di kalau kita di anu di apa ya di sekolah, itu agak susah. Susah karena itu tadi interestnya anak-anak itu perlu kita perhatikan. Interestnya anak perlu kita perhatikan, bukan interest ke musiknya tapi interest ke instrumennya.
0: Nah,
1: itu jadi salah satu approach yang mungkin yang saya lakukan kayak di awal pembelajaran atau di awal kelas itu saya biasanya lempar beragam alat musik. Terserah kamu.
0: Rusak bro, dilempar enggak ya?
1: Maksudnya saya jabarkan di situ, musik apa semua di situ. Jadi tinggal anak-anak nanti yang mau
0: interestnya kemana.
1: Jadi misal di SD atau di SMP, itu saya di awal pembelajaran itu saya pasti kasih sampling. Kasih sampling alat musik apa yang bisa saya supply ke anak-anak, tinggal mereka nanti yang coba explore. Terus sambil saya mengamati, kemudian saya juga pasti menganalisis kan alat musik apa yang menurut analisisku itu dorang interest ke situ. Nah, setelah dari situ baru kita cermati, baru kita rumuskan lagi bagaimana interest anak-anak ini bisa kita kolektifkan dalam satu pembelajaran yang utuh. Jadi kayak misal ada anak-anak yang ternyata interestnya di alat tiup. Ada alat-alat yang interestnya di penjarian fingering, piano, keyboard, keyboard, pianika dan sebagainya. Ada juga anak-anak yang interest ke perkusi, main pukul-pukul. Kayak begitu. Di situ challenging-nya sebagai kita music teacher karena kita harus merancang itu tadi pembelajaran secara kolektif tapi kita harus beda-bedakan instrumennya. Nah, di situlah yang harus kita analisis sebenarnya bagaimana caranya merancang itu dan bisa membuat pembelajaran itu tadi lebih kontekstual dan lebih otentik dengan materi-materi yang juga harus kita rancang seperti itu.
0: Makanya tadi mungkin saya setuju juga kalau umpamanya dari kecil gitu kan, gak ada anak kecil yang tidak suka musik, ya kan? Kita saja dari kecil pasti jujur-jujuran nih, dengar suara pasti akan ngerespon, ya kan? Suara apapun itu, gitu. Tapi responnya kan mungkin variatif ya, ada yang takut, ada yang tiba-tiba menangis itu, tapi dari segi ini ya suara begitu kan ada respon. Tapi ketika di sisi have fun-nya kita ditawari kecerekan, ya kan misalkan gitu ya, ada mana masa kecil dulu itu yang nggak tahu kalau maulnya dapat ya.
1: Dapat. Apalagi kayak kita kan dulu kalau bisa disuruh beli atau kita disuruh yang jergen atau apa, kita itu secara langsung kenalan dengan musik, kita atur tempo, ritme, kita bawa pukul-pukul jerigen misal, pukul-pukul alat-alat yang ada di sekitar kita. Itu secara tidak langsung sebenarnya kita dari kecil sudah dekat dengan musik. Gitu. Cuman mungkin toolsnya yang belum ready dan mungkin orang tua yang belum lihat. Gitu, kan kita biasa orang tua, kita maksudnya orang tua biasanya kan kurang melihat, kurang bisa buka wide angle dari orang tua sendiri untuk melihat anak-anak ini potensi tidak di musik. Banyak juga orang tua yang tidak sadar. Biasa saya biasa bicara dengan parents orang tua yang nanti di tengah-tengah masa pertumbuhan anaknya baru dia sadar, yang mana harusnya kalau dia itu diasah dari sedari awal itu bisa dari golden age-nya itu bisa itu justru bisa lebih mudah. Iya, lebih mudah.
0: Lebih memudahkan dia untuk bisa ngenalin tools-tools yang lebih konsisten tadi
1: betul.
0: Makanya saya sepakat juga kalau mamanya ya kalau metodenya seperti itu ya. Agak kompleks sih kalau mamanya, agak tricky ya kalau semua alat musik itu harus dipelajari secara langsung mungkin ya, seperti pemahaman yang tadi Maul bilang begitu. Ya mungkin dikasih ke mereka alat musik mana kira-kira ya, mungkin bukan mudahnya tapi mereka lebih merespon yang mana begitu. Tapi lebih banyak mana dari beberapa alat musik yang kita gunakan, misalkan keyboard, gitar atau drum dan sebagainya.
1: Kalau dari pengamatan saya Kak Vicky, apalagi di SD, anak SD itu suka yang ribut-ribut pertama. Artinya dorang itu lebih suka ke perkusi biasa.
0: Perkusi,
1: gendang, sebagainya. Terus biasa masuk ke ritmis itu ya yang biola, gitar, dan keyboard begitu. Itu biasa yang dorang itu kadang suka yang ribut yang unstructured kayak gimba dan sebagainya, kakula, kayak begitu. Di situ yang lebih dorang interest.
0: Tapi kan beda budaya pengenalan musik, ya. Beda latar belakang. Misalnya kan ada, tadi seperti yang kita bilang juga bahwa ada yang mungkin dari kecil sudah dibiasakan untuk mendengarkan suara, kemudian juga misalkan kalau saya di keluargaku ya gitar mungkin paling dominan gitu karena papa itu suka main gitar gitu. Dari kecil dulu sering dengar suara gitar suka dengar suara gitar, makanya ya agak bisa lah ya bermain gitar gitu ya. Tapi bagi mereka yang mungkin keluarganya itu nggak memiliki latar belakang seorang musisi atau musik dan sebagainya, tapi mereka merespon secara misalkan terinfluence dari genre musik atau mungkin dari budaya luar begitu kan ya. Misalkan mungkin orang tuanya tuh suka dengar yang memang progressive music dan sebagainya gitu. Jadi mereka juga bukan mau mengikuti genre musik, tapi mereka lebih terarah untuk bisa mengetahui aliran musik ini dari mana sih sebenarnya. Jadi mereka mengelola itu.
1: Anak-anak itu mirroring kan?
0: Iya.
1: Bahkan playlist, secara playlist itu biasa anak-anak itu kan dia mendengarkan dan melihat itu banyak habits biasa. Orang tuanya biasa di mobil dengar-dengar progressive metal, dengar lagu-lagu dulu rock and roll, lagu-lagu rock.
0: Itu
1: biasa anak-anak justru mengikuti. Secara langsung dorang akan ikuti. Dorang akan lebih explore apa yang biasa dorang dengar, apa yang biasa dorang lihat kayak begitu.
0: Makanya kalau ditanya kamu apa gitu dari kebanyakan musisi atau band ya biasanya kan kok suka nanya juga ini arah musiknya kemana sih gitu kan. Kalau musisi luar negeri yang mana, itu kebanyakan mereka memang itu kebanyakan ke musisi-musisi luar negeri, jadi mereka terpengaruh dengan musik mereka. Tapi kan kalau sudah di Indonesia ya kemudian dibuat lagi dengan budaya Indonesia,
1: karena
0: jadi beda lagi
1: kan. Marketnya beda.
0: Gitu ya. Tapi kita bakalan lebih jauh nanti ngobrol ya. Kita masih punya waktu nih sampai nanti di jam pukul 20 malam gitu ya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus bareng Pre 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, kok email gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Selamat siang Mbak Prodia FM, teman terbaik kamu. Kita masih punya waktu ya, sampai di pukul 20 sebelum nanti kita bakalan, gak bakalan gabung lagi karena hari Sabtu ya. Musik live chat lokal itu bisa kamu dengerin juga dari pukul 20 sampai di pukul 21. Tapi untuk nasional ya, tapi untuk lokal kita di pukul 19 sampai di pukul 20 dan hadirkan langsung musisi ataupun teman-teman yang berkaitan dengan musik begitu teman Prodia. Dan aku udah barengan sama Mawal ya dari tadi ya. Luar biasa banget ngobrolnya. Cukup panjang begitu. Tapi benar, ini yang aku juga pengen obrolin tentang apa saja indikator yang membuat siswa-siswi itu kayak dia tuh lebih menerima alat musik tertentu begitu. Nah, kalau dari pengamatan Mawal sendiri seperti apa?
1: Oke, kalau bicara indikator sebenarnya kita sebagai ini ya, sebagai pengajar ya,
0: yep,
1: kita harus punya pisau analisis yang bagus. Karena balihat anak-anak itu interestnya kemana, konsentrasinya ke instrumen apa, jenis modelnya seperti apa, perkusi, ritmis, melodi dan sebagainya, kita harus, apalagi yang buat menantang itu kalau dalam kelas itu banyak anak-anak.
0: Okay.
1: Itu sangat tertantang ya, untuk balihat baca indikator anak-anak itu konser di mana. Karena ada beberapa indikator yang harus kita lihat untuk bukan menjustifikasi tapi lihat anak-anak, oh potensinya dia di sini.
0: Yeah.
1: Oh potensinya dia di vokal bahkan.
0: Hmm.
1: Oh potensinya dia di alat-alat perkusi. Oh dia konsentrasinya mungkin interestnya di keyboard, alat-alat yang penjaringan atau juga ada yang kala tiup.
0: Okay.
1: Kayak begitu. Nah, pertama di awal itu biasanya saya lakukan itu approach yang tadi yang saya sampaikan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak itu explore.
0: Yeah.
1: Terserah kalian mau lihat mau pakai alat musik apa, silakan try to identify, to analyze. Kayak saya kasih alat musik, entah itu alat musik pukul,
0: mainkan.
1: Mainkan terserah kalian. Kau mau coba sesuatu tidak apa-apa. Itu untuk awal kayak untuk di first meeting, untuk di pertemuan pertama. Setelah dari situ, kita sebagai itu tadi pengajar kita harus lihat pakai pisau analisis kita. Oh anak-anak ini ternyata ada beberapa, ada biasa taruh musik jadi beberapa kelompok.
0: Okay.
1: Ada beberapa kelompok yang suka dengan alat musik pukul misal perkusi. Ada juga yang berebut alat-alat musik yang alat tiup biasanya. Ada juga berebut alat musik yang lain, model jenis model yang lain. Nah kita lihat di situ anak-anak ini seberapa intens.
0: Oke.
1: Okay. Dorang amati itu alat musik seberapa intens dorang coba untuk memainkan musik itu. Karena ada juga yang cuma mau cari tahu.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga anak-anak yang cuma mau cari tahu. Kayak dia coba semua bahkan.
0: Ya udah.
1: Oke. Okay. Sudah. Sudah langsung kembali ke mejanya. Nah, di situ yang lebih challenging juga.
0: Oke. Okay,
1: okay. Tingkatkan dorang punya interest itu challenging sekali karena ada juga kan anak-anak yang tidak langsung interest dan musik. Perlu berapa kali meeting untuk tumbuhkan orang punya curiosity, rasa ingin tahunya orang itu.
0: Okay.
1: Kayak dengan apa yang kita buat rencana melodi sederhana yang biasa bakal trigger anak-anak. Oh, begini ternyata kalau kita main ini, bisa kita nyanyikan lagu-lagu yang saya suka. Kan biasa orang itu, kita itu kalau belajar anak biasa harus pakai approach yang biasa orang dengar.
0: Ya, yeah, misalkan contohnya?
1: Lagu-lagu di YouTube yang sering orang putar pada saat orang mau tidur. Kayak gitu. Atau lagu-lagu yang sering orang dengar pada saat di usianya orang.
0: Takutnya kan sekarang, kalau sekarang kan banyak yang viral-viral. Gitu.
1: Betul. Jadi kayak lagu-lagu yang ada di YouTube, lagu anak-anak, itu harus kita tahu juga sebagai seorang. Okay. Karena biasa kita tingkatkan orang punya curiosity itu justru dari situ sering dengar.
0: Nah, tiba-tiba kan misalkan ini kan lagi viral MBG ya, nah Nina Nino ya kan tiba-tiba saya cocoknya di gitar misalkan dalam perkusi dan sebagainya ya kan tiba-tiba langsung MBG loh ya
1: lagi viral sekarang itu
0: ya memang sih
1: tapi apa ya selesai kita masih
0: enggak itu kan cuma ini intermezzo aja ya kan
1: musik AI itu cuma tidak
0: Iya,
1: betul. Oke, langsung bahas yang tadi ulang kan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Terkait dengan ini, bagaimana cara kita melihat apakah anak-anak terindikasi dengan alat musik apa. Jadi setelah kita memberikan orang kesempatan untuk mengeksplor, kemudian kita bisa melihat pengelompokan yang terjadi secara natural. ada anak-anak yang terbagi dengan beberapa kelompok yang satu concern yang sama, satu interest yang sama. Dari situlah kita bisa lihat. Tapi kita tidak bisa melihat dari satu pertemuan, Kak Fedi. Harus beberapa kali pertemuan untuk betul-betul fiksasi alat musik yang doang interest ya. Nah, setelah kita lihat, setelah kita amati, kemudian bisa jadi kita tanyakan dulu. Coba kita tanyakan dulu kenapa sampai dorang dari situ. Apa yang dorang interest? Bentuknya, bentuknya ada kan anak-anak yang oh, balihat lalobi panjang sekali. Balihat alat musik yang apa kayak kakula.
0: Kakula.
1: Karena bentuknya mata-mata. Itu kan dorang biasa interest dengan bentuknya.
0: Bentuk.
1: Dari suaranya.
0: Suara.
1: Dari suaranya. Seberapa keris dorang itu biasa kita ukur dari seberapa suka dorang di alat musik itu biasa kita ukur dengan seberapa sering dorang bertanya biasanya. Gimana cara main alat musik ini?
0: Nah, di situ udah mulai kelihatan begitu ya interestnya.
1: Even itu alat musik tiup yang begitu susah, apalagi lalove dengan tekniknya yang begitu susah. Kayak kita kan di lalove harus pakai ini ya, circular breathing namanya. Tekniknya kita harus bermain mengeluarkan nafas sambil
0: menarik gimana nafas. Coba bisa dicontohkan.
1: Ya, lalove itu kan alat musik yang menurut saya agak kompleks. Karena secara teknik dia menggunakan teknik namanya circular breathing. Artinya dia memanfaatkan sisa rongga yang ada di udara. Untuk bisa mengeluarkan nafas sembari menarik nafas. Itu agak susah, Kak Vicky. Makanya kenapa pemain lalove itu bisa bermain sambil berjam-jam.
0: Nah,
1: apalagi kalau dalam konteks adat ya, tapi kita tidak bicara adat itu alat lalove digunakan dalam konteks adat. Tapi secara modern saja. Nah, kayak itu susah sekali kayak gini. Nah, apalagi anak-anak biasa sukanya itu karena alat musiknya unik. Cara mainkan unik. Dia semakin dorang susah untuk mainkan alat musiknya, biasa dorang semakin tertantang.
0: Kan bertanya juga deh. Kenapa begini nih?
1: Iya, kayak kenapa begini? Kenapa ini begini? Biasa kan orang lihat misal lalove, dorang interest dengan lalove terus dorang tidak tahu mana cara batiupnya. Batiupnya pakai lubang kecil sekali. Jarinya dorang yang tidak sampai tapi dorang masih tetap coba. Dorang balik kakula itu modelnya yang ada mata-matanya, dorang pukul-pukul sembarang tapi bunyinya agak unik. Kayak begitu. Biasa kita ukur dari situ, Kak Fiki. Kita kita coba pakai indikator begitu, rubriknya seperti itu karena anak-anak itu kita bisa lihat curiosity-nya sampai di mana levelnya. Semakin dorang banyak bertanya, semakin dorang banyak badiam tapi mengamati. Makanya saya bilang untuk kita sebagai orang yang belajar musik dan mengajarkan musik itu sangat challenging sekali. Karena kita harus berkenal dirinya kita dan berkenali bagaimana cara kita itu bisa interest dalam musik. Bertingkatkan musikalitas itu memang harus seperti itu.
0: Tapi apa namanya? Bagaimana apa perbedaan yang sangat signifikan selain tadi itu yang kamu bilang juga yang paling signifikan dari beberapa alat musik dan juga bagaimana mereka menyesuaikan dengan alat musik itu selain tadi mungkin melihat dari bunyi-bunyinya kemudian juga bentuknya lantas apakah ada sisi-sisi juga kayak ngerasa nggak cocok nih gitu ini perlakuannya kayak gimana nantinya?
1: Oh iya banyak case anak-anak itu yang hilang motivasi. Hilang motivasi karena bisa jadi instrumennya terlalu sulit.
0: Pas susah ini tiup saya.
1: Sekali. Saya bisa dapat-dapat nih. Gimana cara teknik tiupnya. Saya tidak tahu bagaimana cara bapukul, bagaimana cara bunyikan ini supaya bisa harmoni suaranya. Bisa bermain secara kolektif dengan teman-teman. Dari situ yang bisa kita lakukan sebagai apa ya, sebagai guru ya. Itu harus itu bah tingkatkan kembali bah motivasi ulang dengan ya terus balati bagaimana caranya dorang itu bisa dapat gaya baru untuk bisa mencoba gaya baru untuk mencapai apa yang dia mau dapat itu ya. Kayak misal tekniknya apalagi kayak masih banyak instrumen kan tekniknya cukup sulit kan ya kakula keyboard apalagi butuh teori nah itu bisa teori musik lagi agak ini ya banyak kan orang itu hanya berbasis teori tapi tidak berbasis praktikal ada juga yang praktikal tapi tanpa teori kayak begitu itu kan susahnya nah di awal itu justru yang menjadi yang agak tricky kita sebagai pengajar ya karena kita harus bisa menempatkan posisi oh orang ini harus kita supply teori dulu atau kita langsung praktikal. Mm-hmm. Ada kan anak-anak yang cenderung malas kalau kita bicara teori, padahal harusnya landasannya teori dulu. Kayak begitu. Ada, biasanya kan kita anak-anak kan tiup-tiup saja penting berbunyi. Pas main ada teknik tiupnya. Ada bisa dijelaskan secara teoritis dulu. Ada juga kalau kita main gitar, anak-anak kita suruh main gitar, itu dorang, wah yang penting jadi, dorang bisa beriringi, yang penting dorang tahu chordnya apa sih, E, A, B, C, D, dorang, yang penting dorang berbunyi saja, dorang bisa beriringi sudah sebatas itu. Padahal harusnya ada teori yang bisa dorang harus dorang pelajari dulu untuk bisa bereksplor justru lebih jauh lagi, untuk tingkatkan dorang punya musikalitas dan bahkan itu bisa digunakan, teorinya bisa digunakan untuk bahkan dorang bisa create lagu sendiri.
0: Tapi kan teori kadangkala jadi sesuatu hal yang membosankan. Ini bagaimana menyusun metodenya agar mereka ini agak ini ya, maksudnya merespons secara langsung begitu.
1: Nah, apalagi kalau kita bicara teori musik pasti sangat kompleks. Kita seperti belajar matematika karena saling berkaitan kan. Kita harus hitung-hitungan. Di musik itu hitung-hitungan semua, Kak Vicky. Untuk bacari interval nada, kita harus hitung-hitungan. Kita harus bicara, kita bicara interval, kita bicara family chord, kita bicara rumus, rumus mencari nada, itu kita harus pakai matematika. Bicara intervalnya 1 ke 5, chord do-nya satunya apa, empatnya apa, limanya apa. Like kalau kita bahas misal dalam circle of fifth, kita mencari kita bedah lagu ini pakai lagu apa, terus kenapa progresif chord-nya itu kalau kita main di C misal, kenapa ketemunya F? Kenapa kita ketemunya G? Nah, kita harus bedah sampai di situ, bukan cuma sebatas oh kalau family chord-nya C itu C D E F G A B C. Satunya apa, duanya apa, tiganya apa, empatnya minor, satu setengah, mayor minor diminis.
0: Wow.
1: Kita harus bedah sampai situ. Jadi anak-anak itu bukan cuma sekadar tahu oh kalau kita main C pasti ketemu biasa dengan G. Main-main saja biasa atau ketemu misal A minor, minornya A, 6-nya A minor, 7-nya diminis, 2-nya minor, 3-nya minor. Nah, tapi harus kita bedah sampai di situ harusnya. Jadi, nah, untuk mengajarkan itu biar tidak ribet sampai begitu, tentunya harus kita rancang sebaik mungkin.
0: Nah, itu
1: supaya
0: gimana?
1: Supaya bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi pembelajaran yang berbasis fun learning kan.
0: Betul.
1: Iya betul, karena kalau kita belajar musik itu belajar besar teori, Kak Vicky, dengan audiens anak-anak SD dan SMP itu kayak belajar matematika. Karena baku hitung terus, 1 berapa, 4 berapa, 5 berapa, 6-nya apa, 7-nya apa. Dorang harus berhitung 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, cari interval. Itu baru diatonik, belum yang kalau kita bahas yang lain-lain lagi. Scale-nya diatonik, iatonik, mixolydian, ionian, eulidian, itu harus beda lagi hitungan. Begitu.
0: Kita makanya cukup scale, kompleks
1: orang
0: ya.
1: Orang harus hafal fretnya di mana, orang harus hafal penjariannya di fret berapa, fret 1, fret 2, fret 3, tali berapa, tali 1 sampai 6 kalau kita bicara gitar misalnya.
0: Makanya biasanya juga ketika musisi salah satu musik yang dibunyikan misalkan drum gitu, ada sense yang harus dibaca oleh pemain musik lainnya. Itu berpengaruh ya?
1: Berpengaruh dengan
0: ending di situ.
1: Teori itu berpengaruh dengan musik ya, hasil musik yang dorang buat. Karena itu tadi, itu kalau bicara dari musik secara profesional kalau kita bicara musik secara secara profesional mungkin pengkaryaan ya, itu berpengaruh sekali. Teori dalam bermusik sehingga menjadi suatu karya. Orang harus analisis lebih jauh lagi.
0: Makanya tadi kamu bilang ya cukup matematis sih sebenarnya begitu ya untuk dipahami juga. Apakah lantas menjadi seorang musisi itu cukup sulit atau kayak gimana? Enggak termotivasi dari situ ya? Enggak pemahaman dari situ ya? Maksudnya banyak musisi di luar sana yang mungkin secara teori ya kan, dalam tanda kutip ya, mungkin secara teori juga mungkin kurang memahami, tapi secara skill ini bagaimana? Mereka cukup mengandalkan keahlian itu sendiri sehingga sense-nya udah bisa kebaca gitu.
1: Saya bahkan justru bangga dengan mungkin teman-teman yang mungkin ada rekan-rekan sejauh saya justru yang saat ini sudah sudah rilis album. Saya bangga karena kita berangkat dari akar yang sama, maksudnya kita otodidak ya, maksudnya kita tidak terpaparkan alat musik dari awal dari kita masih kecil, kita tidak diberikan akses
0: alat
1: musik. Itu kan banyak yang begitu kan. Justru kita bermain termotivasi secara otodidak karena mungkin melihat orang, tiba-tiba melihat orang jago bermusik, kemudian kita interest dan musik. Terus kan kita begitu. Tapi kenapa saya bangga? Karena itu tadi, tidak selalu kita itu bisa pengkaryaan dari kapanpun, dari model bagaimanapun kita kayak begitu, Kak Vicky. Ya betul, teori itu tidak selalu penting untuk dalam pengkaryaan, tapi itu tadi, teori itu bisa membuat musik yang kita hasilkan itu pasti jauh berbeda kayak begitu.
0: Oke, lebih terstruktur ya, gitu ya. Mungkin ada kemudahan juga kan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa
1: segi musikalitasnya
0: ya, agak segi berbeda. Ya.
1: Mungkin dari nada-nadanya, progresinya, kemudian instrumennya, kemudian bagaimana cara pengolahan musiknya, aransemennya, komposisinya, itu pasti akan jauh lebih beda.
0: Maul, kita saya tertarik untuk ngobrol lebih lama ya bareng sama kamu, tapi next time gitu ya, kita bakalan berjumpa lain waktu gitu ya, tapi nanti ada tema-tema, topik-topik yang seru yang mau bisa tawarkan juga barengan sama kita, tapi sekaligus memberikan edukasi gitu ya tentang musik, bagaimana menghidupkan musik itu sendiri. Kita juga belum tadi ngobrol soal di ranah vokal itu seperti apa, tapi next time kita bakal ngobrol soal itu. Makasih buat kunjungannya ke RRI Pro 2, udah berbagi informasi juga. Ini guru musik di SD SMP Golden Gate Pale ya.
1: Iya.
0: Okay, luar biasa, dan kayaknya kita nanti bisa di sesi lanjutan gitu ya untuk ngobrolin beragam tema. Tapi saya pengen dengerin statement closing dari kamu dulu.
1: Oke, tidak panjang mungkin. mungkin untuk teman-teman, audiens dari Pro 2. Apa kau pikir? Bingung saya kalau masuk musik. Untuk ini closingnya apa ya? Mungkin untuk orang-orang pendengar Pro 2 yang sekarang punya anak-anak
0: ya, karena memang saat ini lagi di anak-anak, di fase anak-anak ya.
1: Concern di situ kan sebagai pendidik anak-anak kan, mungkin bisa lebih aware dengan anak-anaknya, konsentrasinya di mana, kalau mereka kita lihat punya potensi dari segi musik, itu sangat bijak, sangat elok menurut saya untuk bisa difasilitasi. Nah, kemudian tidak lupa juga untuk mengenalkan musik-musik tradisional. Kaili atau musik-musik dari
0: daerah lain pun,
1: karena dengan begitu itu bisa menjadi salah satu langkahnya kita untuk lebih menjaga nilai atau tradisinya kita dari segi musik. Musik itu kompleks tapi musik itu menyenangkan.
0: Musik itu kompleks tapi musik itu menyenangkan. Luar biasa. Terima kasih Maul udah barengan sama Pro 2 untuk malam hari ini di Musik Live Chat, tapi nanti next time kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya.
1: Thank you Kak
0: Vicky. Oke, makasih, sama-sama. Dan teman Pro 2 kita pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: FM.
1: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
2: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat kawakak Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
3: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
4: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
7: ya.
6: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
7: ya,
6: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
7: Iya.
6: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
7: Iya ada kita.
6: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif ya seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
7: Iya betul.
6: Untuk menciptakan kebersamaan.
7: Iya.
6: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
7: iya.
6: Lakukan itu begitu ya.
7: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang iya. Kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti.
6: Oh iya betul.
7: Akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
5: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu mana tepuk tangan sini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
6: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya. Oke, makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
10: Yeay, kakak pulang, kakak.
7: Ibu, maafkan. Aku enggak.
9: Udah, enggak apa-apa.
7: Tapi Bu, aku
9: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
10: Iya, kakak hebat.
11: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: minggu depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mufti mana saya ini. Ke situ, Joy. Baru kau bawa saya pipa foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu, Ki, itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran, kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala. Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
5: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena fenomena pinjaman online.
3: Oke.
5: Itu kenapa senyum, Kak?
3: Sebenarnya enggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak biar relate. Okay.
5: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti. Karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
3: Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
5: dia
3: ya.
5: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita Gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
3: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
5: Iya.
3: Wah.
5: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
4: Betul, literasi keuangannya masih kurang.
5: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh

0: tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ teman-teman?
1: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
2: Iya, betul.
1: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genre Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan
5: tidak.
4: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
5: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya. Setelah tadi kamu udah di temani barengan sama aku sampai di pukul 20 tadi, dan sekarang kita udah di menit ke-33 dari pukul 21 ya. Itu berarti perjalanan kita masih agak lumayan sih ya. Karena nanti di jam 10 juga kamu bisa sharing barengan sama aku, teman Pro 2. So, gimana dulu kabarnya ya? Bagi yang masih tetap stay juga, semangat di tempat aktivitas atau yang lagi di acara mungkin ya, nikahan, ulang tahun, pokoknya semuanya. Kamu bisa berbagi juga momen-momen spesial di sekitar kamu, bisa ceritain barengan sama kita di via WhatsApp ya, 0811456031005. Atau juga mungkin apa ya, motivasi-motivasi kali ya teman berdua. Sekarang lagi banyak yang pengen motivasi. Kalau lagi scroll handphone mungkin ya, banyak konten-konten yang harus diidentifikasi ya, sehingga sedikit memberikan apa ya, suasana lebih rileks begitu ya. Jadi milah-milah ya kan. Jadi jangan bawanya tegang. Kalau aku sih lebih milih konten-konten yang membahagiakan gitu ya. Konten-konten lucu. Oke, teman berdua. Dan selamat malam juga yang malam hari ini lagi punya momen spesial ya. Pokoknya doa yang terbaik ya kan, lagi ulang tahun tadi atau mungkin lagi nikahan juga ya. Pokoknya congratulations, semoga semuanya berjalan aman gitu ya, dan juga berjalan cukup baik ya, sampai doa-doa yang dipanjatkan itu diharapkan bisa menyentuh hati Tuhan atau Yang Maha Kuasa gitu ya, agar kamu bisa lebih terarah nantinya. Dan kamu bisa ceritain barengan sama kita juga, teman berdua, dari jam 10 sebentar sampai di jam 11. Atau kamu juga bikin share informasi-informasi tentang musik, karena kita tadi juga udah ngobrol ya soal musik begitu ya di MLC.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Buat satu aturan yang kalau mamanya sewaktu-waktu terjadi, hal ini yang bisa dikenakan dan diketahui oleh
6: peraturan perusahaan kan pada saat karyawan baru masuk ya, itu ada namanya perjanjian kontrak kerja. Nah, di situ ada dua formulir atau dua play, lembar aslinya kan milik karyawan. Nah, lembar kopiannya itu disimpan oleh perusahaan. Nah,

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Thank you buat yang terus mendengarkan ya untuk malam hari ini. Saya tadi sempat nemuin satu artikel gitu kan, judulnya tuh orang yang milih kesendirian daripada hubungan dangkal seringkali itu memiliki 7 ciri tersembunyi. Ini menurut psikologis gitu ya, menurut psikologi. Kalau kamu sendiri seperti apa nih ngelihatnya? Apakah dari sisi di mana mereka itu merupakan seorang yang asli, menghargai namanya keaslian, atau mereka ini memiliki kesadaran diri yang tinggi begitu kan, atau bahkan mereka lebih mengutamakan yang namanya kedamaian ya, daripada pengakuan sosial gitu, teman berdua ya kan. Jadi mereka itu memiliki empati yang mendalam juga, atau mungkin bisa kamu jelaskan dari sisi mana, jadi terserah ya, dibebasin aja. Tapi waktunya belum sekarang ya, tinggal beberapa menit lagi sih ya, ini sampai di pukul 22, sampai di pukul 23 nanti. Stay tune terus.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
6: Muay Thai
5: Kota Palu, apa yang bisa disampaikan?
6: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
5: Benar.
6: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti PON. Amin.
5: Okay. Lanjut coach
7: dan Over. Kami sendiri
5: selaku pembina ya?
7: Iya, pembina. Pelatih juga.
5: Pelatih.
7: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama

teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Maksudnya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
2: Iya, benar-benar. Okay.
1: Seperti apa?
2: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
3: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro2 juga
2: yang
1: buat
2: kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saya juga tinggal di lingkungan Kecamatan Tatanga yang ya begitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Paling lagi nadanya kayak diturunin sedikit gitu ya. Trik-trik sambil siaran, waduh gimana tuh. Ya, meskipun malam hari ini malam Minggu ya, teman Pro 2 di hari Sabtu, dan kamu lagi join juga barengan sama teman-teman kamu ya. Meskipun saat ini juga kita bisa dibilang gempa masih terus berlangsung, meskipun gak terasa ya, tapi salah satu untuk antisipasi yang mesti kita harus lakukan adalah tetap berjaga-jaga, siap-siaga begitu ya, maksudnya terlalu berlebihan, tetap menyikapi segala sesuatunya dengan baik, menenangkan diri, tetap have fun juga, tapi tetap hati-hati gitu ya teman berdua. Dan kamu seharusnya sudah prepare gimana cara untuk bisa tenang di setiap situasi dan juga kondisi. Tapi bagaimana kasusnya kalau umpamanya seseorang itu lebih menyukai kesendirian daripada bersosialisasi gitu, ya kan? Kita nggak harus ngejudge, wah kurang bersosialisasi, kuper dan lain sebagainya. Ya mungkin dia punya alasan tersendiri ya kan teman berdua. Tapi bisa jadi juga kalau kita bahas dari sisi lain, dari beberapa pilihan tadi ya, itu mungkin karena kemampuan fokus yang lebih baik ya, maksudnya pengen mendapatkan itu, lebih fokus dia ya kan. Jadi interaksi sosial terus menerus dapat menguras energi mental, terutama bagi orang yang cenderung introvert begitu ya. Jadi dengan memiliki waktu yang sendiri, mereka itu bisa memusatkan ya kan ya perhatian pekerjaan, hobi atau tujuan pribadi tanpa terlalu banyak distraksi. Tapi kalau dari psikologis juga nih ya, sebuah artikel mengungkapkan bahwa lingkungan yang tenang membantu meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas gitu. Karena itu orang yang mungkin ya ini menyukai kesendirian seringkali mampu mendalami satu bidang secara lebih serius gitu. Ketimbang mungkin dalam kehidupan itu pokoknya random. Oke. Kemarin itu ya ada postingan juga seorang wanita yang mungkin apa ya, dia tuh nggak bisa tidur gitu teman berdua katanya. Cukup viral sih videonya. Ya kan, dia tuh nggak bisa tidur meskipun sudah jam berapa gitu dan pengen tidur, dan kayak tuh dia lelah banget. Ya, apa indikasinya? Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin tadi dulunya dia tuh pengen fokus ya kan, ya pengen istirahat, tapi nggak bisa istirahat. Jadi selagi kamu masih punya waktu untuk istirahat ya, istirahatlah ya teman berdua. Lepas dari apa tujuan kamu juga. Jadi kalau pengen lebih fokus ya itu dia sih, ya kan? Mungkin kalimat di atas itu tepat ya. Jadi kayak menyukai kesendirian tapi nggak terlalu berlebih gitu, takutnya kebawa sama kasus yang saya barusan sebutkan tadi, ya kan? Tapi menurut sebagian orang juga cukup relate ya, karena kalau kerja di ruangan yang banyak orang ya, bawahnya tuh pengen ikut nimbrong atau malah keganggu sama obrolan sekitar, ya kan? Jadi begitu sendiri di kamar tenang ya, kerja 3 jam itu bisa keluar 1 jam ya teman berdua. Jadi ada ada interval waktu yang bisa diposisikan untuk lebih apa ya, lebih mengkonsentrasikan diri dan kemudian merefleksi diri agar kamu masih bisa melakukan tahapan berikutnya, ya kan? Kalau kerja terus di forsir, waduh gimana tuh, nggak ada istirahatnya. Tapi sebagai introvert ini benar sih ya, bersosialisasi itu memang pakai baterai. Jadi kalau baterainya udah habis harus nggak cas lagi, gimana casnya, ya udah pulang tidur. Ya kan, ada mungkin yang malah pusing gitu ya, ada yang sering bilang tuh me time me time itu cara paling ngapain juga sih sebenarnya untuk ngecas ngecas fokus lagi gitu teman berdua, ya kan? Me time seperti apa? Paling banyak kan orang yang
yang banyak orang masuk me time itu yaitu beristirahat di rumah, berdiam diri, ya kan? Me time. Tapi mungkin juga bagi sebagian orang me time itu adalah traveling, berolahraga, ini bisa jadi tuh, ya kan? Me time, waktu kamu, jadi gak ada orang lain, kamu larinya sendiri. Ya kan, mungkin ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah alasan kenapa seorang itu lebih suka deep work malam-malam, ya pas lagi orang lain itu lagi tidur, ya sepi, tenang, ya kan, jadi otak itu bisa diajak mikir jernih tanpa interupsi begitu teman berdua. Kalau kita lihat dari berbagai sisi lainnya, kamu punya pandangan yang seperti apa? Ya, share di via WhatsApp kita dan juga bisa coret-coret ya di RRI digital kita teman berdua 08 114 56 03 105. Apakah

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih Kak, balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya, sayang apa kabar, kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan, pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika, kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Perasaan
1: kan lalu ceritanya lalu
2: kan. Logikanya gak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kita di posisi paling buncit. Hampir paling buncit. Oke, menjelang pukul 23 malam. Itu artinya hampir mendekati waktu-waktu kamu harus bergegas kembali ke rumah mungkin. Buat yang gak bisa telat ya. Maksudnya telat pulang gitu. Jadi udah di tentukan ya, harus balik jam sekian gitu. Karena malam minggu masih ada gak ya? Tapi bagi yang menikmati kesendirian, kira-kira gimana nih ya? Apakah masih merasa sepi atau kayak gimana? Tapi sebenarnya apa yang dibahas sebagian orang begitu ya, penting untuk membedakan gitu antara kesedihan dan juga kesepian gitu kan. Jadi kesepian sendiri adalah kondisi ketika seseorang tuh ngerasa kayak kekurangan hubungan yang bermakna. Jadi sedangkan kesendirian itu merupakan pilihan untuk menikmati waktu bersama diri sendiri. Makanya tadi ada istilah me time. Tapi kalau secara psikologis ya, dari artikel yang aku coba telusuri barusan, psikologi mental modern itu menunjukkan bahwa kemampuan menikmati kesendirian itu justru merupakan tanda kesehatan emosional gitu ya, dan juga kematangan diri. Jadi teman berdua, selama seorang tetap mampu membangun hubungan yang sehat dan juga tidak mengisolasi diri ya, secara berlebihan ya, menyukai waktu sendiri bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan juga teman berdua. Oke, jadi mungkin kamu udah bisa tenang kayak gitu. Baiknya pamit ya teman berdua. Tapi terakhir, musik yang dipersembahkan melalui aircraft, ini dia, saya pilihin salah satu buat kamu teman berdua, dari WSO featuring Kai Hulu dengan Papa Mama Bung Basa. Bye bye.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman Pro2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Pimpinan dan seluruh kru Pro2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
1: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
0: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
1: Saya

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

your booty.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: What's new intro 2.
1: What's new intro 2. Intro 2.
3: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila, teman Pro 2 untuk 21 Juni 2025. 2026 maksud kami. Kita awali dengan informasi mengenai Indonesia meraih peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia. Indonesia meraih peringkat kedua kategori destinasi wisata ramah muslim dunia. Penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index Awards 2026. Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 79 yang menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan dalam ajang tersebut. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Belanda sukses menekuk Swedia dengan skor 5-1 di laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadion. Dini hari tadi, 5 gol Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa Belanda unggul dan memuncaki klasemen grup F dengan total 4 poin. Sementara itu, Swedia kini mengisi peringkat kedua dengan 3 poin. Informasi terakhir, teman Pro 2, film biopik Michael mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia. Karya ini menjadi biopik musik dengan pendataan tertinggi sepanjang masa. Film ini dibintangi Jafar Jackson tersebut meraih pendapatan global lebih dari $911 juta dan angka tersebut melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia. Informasi lainnya dapat kamu akses di laman rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.

Hello, hai, hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Kita ketemu lagi pagi ini. Ada Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang. Wow. Selamat pagi yang udah bangun pagi, mau olahraga hari ini, mau CFD-an, mau belanja kuliner UMKM di CFD, mau nyuci, mau masak, atau anything ya teman Pro2. Selamat pagi, semoga hari kamu berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita semoga kita selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Dan kita dijauhkan dari segala marah dan bahaya. Amin. Well, Spidey pagi ini akan saya hadirkan beberapa informasi terupdate tentunya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

1945, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
2: Ya modal saya sangat minim Bu. Waktu itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
1: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
2: 2 juta.
1: 2 juta?
2: Sudah.
1: Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya banyak itu.
2: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai dari titik nol.
1: Dari nol.
2: Karena kita kena dampak juga di Poso.
1: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
2: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
1: Wow.
2: Bersih kotornya. 30-an juta
1: itu kotornya, ya.
2: Ya,
1: waduh, kotor. Luar biasa. Ini
2: kalau,
1: gimana Bu?
2: Kalau lebaran besar yang

0: Alhamdulillah besar.
1: Lebaran
0: Sampai
1: kemarin, lebaran kemarin tuh paling
0: ya.
1: banyak berapa omsetnya? Tembus di angka berapa?
0: 100 juta.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Spide, selamat pagi teman Pre2. Kita di Spide pagi ini, teman Pre2, 26 menit dari pukul 6 ya, di pagi hari ini. Kali ini teman Pre2, informasi yang saya kutip dari laman Instagram Info Palu, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026 bertambah menjadi 3 orang dengan total warga terdampak mencapai 6.412 jiwa. Berdasarkan data asesmen lapangan BPBD hingga Kamis 18 Juni 2026 siang, bencana itu juga mengakibatkan 17 orang luka berat dan 91 orang luka ringan. Dan Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan dalam bencana ini. 3 korban jiwa yang dilaporkan tersebut teridentifikasi berada di Desa Ampera, Kecamatan Palolo, serta Desa Kamarora A di Kecamatan Nokilalaki.

0: Mama, aku mau main handphone.
1: Mama, aku mau beli es krim.
2: Ma, aku mau beli mainan.
3: Ma, aku mau beli permen.
4: Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Punya apa namanya mental seperti itu gitu. Jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
9: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
8: literasi
9: dan numerasi. Karena itu yang
7: utama. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Semen berdua hingga Sabtu malam gempa susulan magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah sudah mencapai 1108 kali. BMKG Stasiun Geofisika Palu mencatat ada sejumlah gempa susulan pasca gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah yang terus bertambah. Dan hingga Sabtu kemarin tanggal 20 Juni 2026 pukul 19.30 WITA tercatat telah terjadi 1108 kali kejadian gempa susulan. Dari jumlah tersebut sebanyak 47 gempa dilaporkan dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita selalu waspada teman berdua dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Mungkin boxing kayaknya sudah umum ya.
3: Sudah umum, ya.
2: Karena sudah terlalu banyak pertandingan-pertandingan boxing juga yang saya tahu. Kalau untuk kickboxing ataupun Muay Thai itu sendiri, setahu saya, karena pada saat itu kan saya baru gabung tuh, bukan jadi salah satu pendiri atau jadi apa, jadi waktu itu hanya gabung sebagai member. Itu kalau tidak salah 2017 ya. Yeah. 2017 pertama kali berdiri itu bertempat di Jalan Sungai Sepanjang ceritanya. Okay. Jadi dari situ mulai berkembang. Jadi mulai membuka tempatnya masing-masing. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri kayaknya sekitar 6 apa 7 tempat pelatihan bela diri itu sendiri di Kota Palu. Awalnya satu, kemudian ketika semakin ceritanya semakin berkembang minat masyarakat atau khususnya kaula muda terhadap bela diri itu sendiri, berarti itu memiliki potensi yang baik bagi masing-masing coach itu untuk membuka usaha sendiri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat menikmati hari Minggu kamu dengan berolahraga. Mungkin salah satu jenis olahraga yang kamu sukai saat ini adalah jogging atau gym teman Pro 2. Kenapa? Kenapa kedua olahraga tadi, jenis olahraga tadi saya sebutkan gitu ya. Ternyata olahraga gym dan lari ini menjadi salah satu olahraga rutin yang diminati oleh millennials dan juga Gen Z di Indonesia teman Pro 2. Ternyata olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda Indonesia karena sebanyak 94% millennial dan Gen Z itu mengaku rutin berolahraga setidaknya satu kali dalam seminggu gitu ya. Setidaknya, walaupun tidak seminggu tiga kali atau empat kali, setidaknya ada lah gitu ya. Lari menjadi olahraga paling populer sebanyak 44%, disusul gym 26%, badminton 22%, dan bersepeda 17%. Mayoritas responden juga mengaku berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, bukan hanya sekadar mengikuti tren. Nah, kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, kamu tim mana? Tim lari kah? Tim gym? Tim badminton? Atau tim sepeda? Atau tim hagar?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Luar biasa di tempat yang rasanya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya.

0: bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit gitu.
1: Makanya saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya betul kak, karena dari pembimbingan-pembimbingan yang selama ini lakukan, hasilnya

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kita balik lagi ke Kota Palu teman Produa. Informasinya agak sedikit meresahkan kali ini. Kenapa? Wow, ini perlu ditindaklanjuti gitu ya. Dan ini juga sangat terlihat dari DPRD Kota Palu yang sudah berencana menggagas rancangan peraturan daerah atau ranperda yang mengatur upaya pencegahan perilaku seksual beresiko serta penanggulangan penyakit menular termasuk HIV/AIDS gitu ya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Palu yang tercatat mencapai lebih dari 2.000 kasus teman Produa. Dan selain itu regulasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat edukasi dan perlindungan bagi generasi muda dari pergaulan bebas dan berbagai perilaku yang beresiko.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana?

0: berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Obrolan seru di Prodi FM.
2: Itu putra-putri Adipura. Adipura itu menjelaskan tentang lingkungan. Betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Dan Adipura itu seperti diberi penghargaan kepada kota-kota dan kabupaten yang pengelolaannya secara baik.
3: Suatu penghargaan yang diberikan kepada suatu daerah yang telah berhasil menjaga kebersihannya melalui kategori yang terbaik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Nadila, teman Pro 2 di Spada pagi ini. Kali ini kita jalan-jalan ke Paris, teman Pro 2. Paris lagi membara. Jadi Paris dilanda gelombang panas yang ekstrim pada Jumat 19 Juni kemarin, dengan suhu udara diperkirakan mencapai 30 derajat Celcius begitu ya. Angka tersebut jauh di atas rata-rata musiman dan mendekati rekor suhu tertinggi untuk bulan Juni di Prancis. Cuaca panas yang menyelimuti ibu kota Prancis dan sejumlah wilayah lainnya mendorong pemerintah mengeluarkan peringatan cuaca tingkat amber gitu ya, atau siaga atau waspada di sebagian besar wilayah tengah di timur negara. Otoritas mengimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, memperbanyak konsumsi air, serta menghindari paparan sinar matahari langsung pada jam-jam terpanas. Dampak gelombang panas ini mulai memakan korban, teman Pro 2. Media Perancis melaporkan seorang pria yang berusia 30 tahun meninggal dunia pada Kamis 18 Juni setelah berolahraga di lintasan atletik di bagian timur Paris. Insiden tersebut diduga berkaitan dengan suhu ekstrim yang melanda wilayah tersebut. Lembaga perakiraan cuaca Meteo France menyebutkan suhu yang terjadi saat ini mendekati rekor bulanan gitu ya. Kondisi tersebut juga menjadi bagian dari gelombang panas yang tengah melanda sejumlah negara di Eropa dalam beberapa pekan terakhir. Dan fenomena suhu ekstrim yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, teman Pro 2, kembali memicu kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim, terutama di kawasan Eropa yang kian rentan mengalami cuaca panas yang berkepanjangan selama musim panas tiba.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
1: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Marketing untuk 13 outlet.
4: Iya kak.
3: Saya rasa itu tidak mudah ya.
4: Iya.
3: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
4: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita, itu sih kak.
3: Lebih ke promosi gitu.
4: Iya,
3: ya?
4: Promosi.
3: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area. Apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, biar customernya pulang bukan cuma kenyang gitu.
4: Siap.
3: Tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
5: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
3: Senyum.
5: Iya, harus bisa senyum.
3: Sopan.
5: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
3: Dasar ya, senyum, sopan, dan ramah.
5: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
3: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
5: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya kak, ketika pelanggannya beli, datang beli, itu kita lakukan pendekatan.
3: Oh, itu tadi. Biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya, saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
5: Oke kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari Paris teman berdua kita beralih ke Islandia. Jadi peringkat 1 Islandia selama 19 tahun beruntun ya menjadi negara paling aman. Kriminalitasnya rendah, tanpa angkatan bersenjata permanen, plus aurora yang memukau begitu ya teman berdua. Jadi kalau peringkat keduanya ada New Zealand. Jadi masyarakatnya di sana itu ramah, pemerintahannya stabil, kejahatannya rendah, pegunungan, danau dan pantai alaminya jadi favorit pecinta alam. Lalu di peringkat ketiga itu ada Swiss. Ini bukan cuma Alpen dan coklat ya. Infrastrukturnya unggul, pelayanan publik efisien, Zurich dan Geneva sering masuk kota berkualitas hidup terbaik di dunia. Lalu di peringkat keempat ada Slovenia. Belum sepopuler negara Eropa lain sih, tapi suasananya di sana tenang, kriminalitasnya juga rendah, Danau Bled dengan kastelnya jadi daya tarik utama teman berdua. Lalu di peringkat kelima ada Irlandia. Masyarakat di Irlandia itu sangat hangat ya, ramah ke wisatawan, nyaman juga buat solo traveler maupun keluarga. Landscape hijau dan tebing dramatisnya bikin betah. Dan di peringkat ke-6 ada Austria, transportasinya teratur, kualitas hidup yang tinggi, kejahatannya rendah. Wina bahkan dikenal sebagai salah satu kota paling nyaman ditinggali di dunia. Lalu teman berdua masih ada beberapa peringkat lainnya. Ya, jadi ini ada 10 negara yang paling aman di dunia di tahun 2026. Mungkin di antara 10 ini ada mungkin destinasi impianmu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya. Oh, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Jawatan, jawab cepetan ya, Kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
6: Alat make up.
5: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
6: Kualitas produk.
5: Kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
6: Buka cabang baru.
5: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
6: Menjaga pelanggan lama.
5: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
6: Influencer lokal.
5: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
6: Soft launching.
5: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
6: Produk harian.
5: Promosi paling efektif menurut kamu, TikTok atau Instagram?
6: Dua-duanya sih, Instagram aja.
5: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
6: Pemasaran.
5: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
6: Produk sendiri.
5: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
6: Testimoni pelanggan.
5: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
6: Jelasin dulu dengan sabar.
5: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
6: Pilih punya tim.
5: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
6: Serum glowing.
5: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
6: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
5: Oke, okay. Seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih yang masih terus bareng Pride 2 pagi ini. Lagi di jalan atau lagi di jalan menggunakan kendaraan atau menggunakan kaki alias jalan-jalan pagi atau jogging. Okay, so guys, apapun aktivitasmu pagi ini, mudah-mudahan dipermudah, diperlancar ya. Ada yang justru menjadikan weekend ini menjadi momen yang sangat apa ya, sangat-sangat